0: radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

terus Pro 2 FM Singaraja.

0: 105,4 Pro 2 RRI Singa Raja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, pas banget hari ini kita bahas soal lawakan ya, soal komedi, soal juga dengan tradisi yang ada di Bali. Dan ini nyambung banget sama mereka, guys. Wah, mereka ini senior, yang pastinya senior saya juga waktu kuliah, waktu di Sanggar, dan pastinya namanya udah kemana-mana, dan nggak mungkin tau nggak sebeleleng atau satu kabupaten Beleleng itu nggak tahu mereka deh. Langsung aja ini dia, ada Tut Martin dan juga IGD Agus Subradit atau The Kipli.
1: D Kipli
0: gitu ya.
1: Cipli, pakai C dia.
0: Cipli gitu.
2: Ya lebih ke barat-baratan lah ya.
0: Kalau cuma C lo, C lo.
1: C ya.
2: Cipli.
0: Yes, ini dia Tut Martin dan juga The Kipli dari Sudari Bajre.
1: Bertemu lagi bersama kami, manusia.
0: Manusia
1: Tut Martin Sunari Bajre.
2: Saya Cipli Sunari Bajre.
1: Kami adalah dua manusia yang sudah terkenal di dunia sekali dan niskala.
0: Ini dibawa kemana-mana nih ya. Tagline-nya itu gitu.
1: Iya.
2: Grand opening kita. Apa namanya?
0: Grand opening emang restoran.
1: Opening sama. Itu grand opening.
0: Aduh.
2: Gue cari dingin temani, Gus.
0: Dingin loh.
1: Tapi untuk di hari ini kita boleh ngomong kas beleleng nggak?
0: Boleh. Jangan yang kasar-kasar.
1: Iya, jangan kasar banget ya.
0: Kasar-kasar banget nggak boleh.
1: Nggak boleh ya. Tapi kalau ngomong cing ini gitu.
0: Nah, sing tadi.
1: Nggak boleh gitu.
0: Tetap disensor. Disensor.
2: Kamu.
0: Ah boleh.
1: Kamu.
0: Tapi yang berbau lelenya nggak boleh. Oke. Yang kasar-kasar.
2: Flora paunannya di pesuangan ini.
0: Benar. Oke, gimana kabar nih? Di balik kesibukan yang katanya nggak pulang-pulang katanya.
1: Ya, baru tadi pagi saya dibuatin story sama istri saya.
2: Kenapa
1: pulang malam terus pagi hilang lagi?
2: Mana tuntutan kenapa?
1: Ya, benar.
0: Tuntutan profesi ya.
2: Tuntutan profesi ya, sih. Terus? Tapi tuntutan keluarga.
1: Bukan tuntutan keluarga sih. Karena kebetulan istri saya kerja di kejaksaan.
2: Terus? Kejaksaan di bagian apa, Dut?
1: Di bagian penuntutan. Nuntut suami aja.
0: Nuntut suami biar punya uang. Oke, kita ngobrolin soal Bondres yang pastinya mengenalkan Bli Tut Warda dan juga Bli Kipli jadi ya istilahnya sekarang orang yang bergelut dunia seni gitu ya.
1: Okay.
0: Sampai sekarang akhirnya gak nyangka gitu.
1: Yes, benar.
0: Kita tahu perjalanannya luar biasa banget, terutama aku ya yang pernah kita sesanggar gitu. Luar biasa banget ternyata. Udah gede kayak gini namanya. Sampai di mana-mana setiap event ketemu.
1: Yeah.
0: Setiap ini ketemu lagi. Setiap ada event mau entah itu mau acara adat, mau acara festival lah, mau acara gede yang bayarnya mahal, ada loh mereka yang berdua ini loh.
2: Ya,
0: selaris itu ya.
2: Bukan selaris gitu sih. Cuma setren gitu sih.
1: Ya, kita laris bukan karena trennya sih.
2: Mana apa?
1: Karena murah.
2: Bukan karena murah, Dut.
0: Iya, murah.
2: Fleksibel kita, Dut.
1: Oh, yes, benar.
2: Fleksibel kita, fleksibel.
1: Lebih fleksibel.
0: Apa ngeles sedikit nih biar enggak terlalu
2: murah ini? Memang
0: fleksibel.
2: Memang kita diajarkan fleksibel kok.
0: Oke. Okay. Berarti di mana-mana nih bisa nih ditawarkan. Kan posisinya fleksibel katanya harganya.
1: Aman. Yang penting kita ada obrolan di awal sih.
0: Okay.
1: Jadi, masa kita paksain sih? Karena kan harga di acara festival sama acara MGS itu kan beda.
0: Yeah.
1: Kalau MGS malam gelar seni itu yang di ngadain tuh STT penggalangan dana, nggak mungkin kan kita pakai harga profesional kita.
0: Oke. Okay.
1: Beda sama festival. Kalau festival udah panggung besar, udah ada persiapan dan itu pure hiburan, ya kita pakai harga profesional.
0: Oke.
2: Okay. Tapi harga nggak di sini?
0: Ah?
2: Boleh nyebut harga
0: nggak? Jangan. Nanti kaget gitu ya. Tapi di sini kita pingin fokusnya itu di Bondres dulu, sebelum kita akhirnya kemudian.
1: Okay.
0: Nah, gimana sih dimodernisasi yang sekarang gitu ya? Udah serba teknologi di mana-mana gitulah. TikTok udah ada, Facebook, Instagram. Tapi Bondres itu tetap masih eksis gitulah. Apakah memang karena mengikuti zamannya, ikut konten juga?
1: Iya.
0: Makanya eksis sampai sekarang.
1: Iya.
0: Atau masih istilahnya pakai cara tradisional gitu. Sunari Bajre ini gimana sih untuk kok bisa sampai eksis sekarang gitu di dunia seni tapi tetap juga eksis di dunia modern.
2: Boleh jawab pakai AI enggak?
0: Enggak. Jangan dong.
1: Ya memang kita berdamai juga ya dengan situasi ya. Meskipun sekarang zaman sudah modern, ya kita harus mainkan di modern juga gitu. Jadi biar kita bisa mengikuti
2: ya, itu aja. Menyesuaikanlah kita. Apa yang dibutuhkan masyarakat di modern bisa ikut, di tradisi bisa ikut.
0: Benar. Berarti ini menjawab pertanyaan masyarakat atau sesuai dengan keinginan masyarakat?
1: Ada sih sesuai dengan keinginan masyarakat.
0: Okay.
1: Karena kan mereka juga pengen nonton kita kan. Jadi pengen nonton kita nggak harus ngundang kita.
0: Jadi kan begitu, kalau secara marketnya harusnya gitu dong.
1: Iya, kalau ngundang kita itu ya dengan harga yang mahal di pikiran masyarakat seperti itu. Jadi kalau kita ngasih hiburannya lewat di media sosial, mungkin itu ya lebih apa namanya?
2: Ada nilai plusnya ya dikit
1: ya, untuk mereka. Ya.
2: Okay. Dan nilai plus untuk kita juga.
1: Jadi ada yang penasaran juga sama penampilan kita bisa mereka saksikan di sosmed gitu.
0: Oke, okay. Secara langsung promosi, secara langsung juga memberikan hiburan secara gratis.
1: Benar sekali.
0: Oke, okay. Tapi itu kan perlu modal juga dari Sunabi Bajri gitu kan?
2: Ah, modal itu sih nggak kita pikirin. Yang penting kita hasilnya bagaimana kedepannya.
1: Iya, kalau di kita ya kita berkarya dulu, baru nanti kita mikirin hasil.
2: Yeah.
1: Entah itu hasilnya positif atau negatif, ya dalam artian berpenghasilan gitu.
0: Berpenghasilan.
1: Loh. Nggak kita pikirin sih gitu. Jadi yang penting kita berkarya, memberikan hiburan pada masyarakat itu udah seneng banget.
0: Oke, okay. Berarti masih berpikir secara apa ya? Ngayah-ngayah juga ada gitu ya.
2: Ada, masih. Kita ada.
0: Tradisi banget sih.
1: Iya, kalau di tradisi karena gitu ya. Kan kita terjunnya di tradisi dia.
2: Iya.
1: Kalau pura-pura gitu apa namanya tuh ngundang kita tuh kan kita enggak mungkin dong pakai budget. Karena itu juga pura punya kita.
0: Iya.
1: Ya, kita jalanin aja.
0: Sebenarnya sih
1: ada jasa sari tunas gitu. Sing ada jasa sari nagih raga gitu.
0: Adi nagih. Aduh bisa nagih. Nah, ini jadi pertanyaan kok. Iya, bisa akses gitu kan. Itu yang jadi pertanyaan. Karena apapun itu sekarang konten butuh biaya dan itu besar. Sedangkan tuntutannya itu secara istilahnya kita itu masih bisa secara fleksibel dari segi harga. Kan itu yang jadi pertanyaan juga gitu ya. Berarti memanfaatkan dana yang ada dong berarti kan.
1: Iya. Kita pakai dana-dana pribadi aja.
2: Kita dana-dana pakai pribadi. Dana pribadi dan juga mungkin ada teman, ya teman yang mau ikut join sama kita, ikut sih satu ya. Aku ada produk sini, apa produknya? Ada aku bayarin sedikit.
1: Nah, jadi kita pakai sponsor juga. Ada sponsor yang ngikut sama kita.
0: Oke, okay. Sampai sekarang masih?
2: Masih ada.
0: Masih.
2: Ya, Astung Karel lah masih ada yang percaya
1: sama kita. Dan itu nambah terus, Gus. Itu yang bikin kita, oh mungkin ini hasil dari ngayah kita di awal gitu. Okay. Jadi sponsor itu yang nyari kita.
0: Oke, okay. Caranya bertahannya ternyata seperti itu guys. Jadi kita nggak perlu matok berapapun harganya yang kamu harus. Ya memang sih kita tahunya kalau dari konten kreator lain mungkin ya kita nggak tahu yang lain. Tapi kalau mereka itu pasti matok harganya sekian gitu ya.
1: Ya.
0: Tapi kalau Sunar Beraji nggak perlu.
1: Nggak.
0: Oke. Okay.
1: Kita ngikut aja.
0: Ngikut aja.
2: Kita kayak air ya.
1: Iya benar.
2: Ya.
1: Benar.
2: Tapi air aki keras.
0: Nyalain listrik. Nih. Waduh, makanya ini konsepnya berbeda teman-teman Fredo. Jadinya keikhlasan yang menjadi modal utama nih ya.
1: Iya, benar.
2: Karena dari dulu Pak Wayan Sujana memang kayak gitu.
1: Benar.
2: Pokoknya ngayah akan ada hasilnya.
1: Jadi jangan kita mikirin berapa besarnya. Yang penting kita terjun dulu, kita apa namanya tuh berbuat dulu ya dia. Ya. Nanti akan ada hasilnya. Takutnya gini, Gus, kalau kita terlalu majet, nanti takutnya kita enggak lucu.
2: Ya. Ya, ya. Itu beban.
1: Beban kita.
2: Beban.
1: Berapa bayarannya segini? Mahal.
0: Iya juga sih.
1: Tapi enggak lucu.
0: Ya, tapi kan itu tuntutan.
1: Benar, emang tuntutan karena di tuntutan kita untuk menghibur itu kan banyak gini juga. Banyak apa namanya tuh hal yang bisa mendukung kita kayak sound nih. Kalau soundnya nggak mendukung, mana bisa kita ngelucu? Karena kan pasti kita ngejual vokal nih. Jadi suara kita nggak didengar dengan jelas. Itu yang susah. Terus ada lighting juga. Kalau lighting karena kita memainkan topeng, kalau lightingnya nggak bagus, memetang juga. Pentas jam 12 petang bisa mana juga. Sih nggak ada lampu kan?
0: Iya juga.
1: Nggak bisa ngelucu kita.
0: Tapi kan itu semua konsep dasar kan,
1: yes.
0: Istilahnya apapun penampilan, entertainmentnya, entah tradisi entah modern itu kan sound system dan itu pendukung dan itu vendor lain. Tapi walaupun begitu tetap dengan istilahnya kesederhanaan yang secara berpikir lah istilahnya. Kalau itu semua tetap ada ngayai juga, kembali lagi ke fleksibel masalah harga.
1: Ada.
0: Oke.
1: Kita masih jalan dengan it dari dulu ya.
2: Ada opsi-opsi lain sih kalau soundnya nggak mendukung, kita tenaga lebih keras.
1: Pakai bahasa tubuh lah kita.
0: Pernah kayak gitu?
2: Pernah.
1: Sering. Kadang kan orang-orang tua tuh dia mikirnya gini, buat apa namanya? Contoh di pura nih ya. Dia enggak nyiapin sound speaker aktif itu. Dia cuma nyiapin toa. Jadi kalau pakai toa kita ngomong di sini yang dengar kan jauh. Yang di sini kan enggak dengar.
0: Iya.
1: Nah, dari apa namanya tuh mungkin mindset-nya orang tua kita itu pangtawang aja banjarani rage ngelagain, pangtawang aja banjarani rage ngundang sunari bajri, mungkin seperti itu. Tapi kita enggak bisa. Kita harus ngomong dengan audien yang ada di depan kita.
2: Karena kita bermain dengan audien di depan, bukan yang jauh-jauh sana.
1: Iya.
0: Dan itu kalau ya istilahnya yang tradisi, lebih banyak di tradisi ya. Lebih banyak yang atau mungkin 50-50.
1: Oh, 50-50. Iya, di tradisi kita bisa main 50. Di gini juga bisa main 50.
0: Oke. Okay. Berarti dengan tantangan yang segitu berat dan itu tidak apa namanya?
1: Enggak jadi masalah.
0: Enggak jadi masalah.
1: Enggak, kita fine-fine aja.
2: Awal-awal sih berat. Awal-awalnya berat sih, okay. Tapi kalau sudah berjalan kita menguasai panggung. Kembali lagi kepada apa namanya? Track record kita ya.
1: Benar.
2: Sudah dari 2013 sekarang kan udah ya.
1: Benar sih. Karena kita udah terlatih ya. Jadi bagaimanapun situasi dan kondisi di atas panggung, kita harus hajar aja. Jangan sampai kita menyalahkan soundman, jangan sampai kita menyalahkan panitia. Itu akan merugikan diri kita sendiri.
0: Betul. Iya sih. Karena ya saling bekerja sama sih sebenarnya.
1: Iya. Kalau kita gini ke sound enggak mendukung, kita nyalahin sound system. Mani ada nak nage bondres aja sound itu orang asing ngelatin palu ya. Ya kan itu dampak negatif.
0: Dampak negatifnya seperti itu ya.
1: Tapi kalau kita aman beli, santai gitu. Jadi
2: sebaliknya kita ngajung bin. Sony mantap beli. Kadungnya kan Sony agak-agak ya. Mantap Sony beli.
0: Walaupun banyak sebenarnya.
1: Ikat munyine kan bin mesti ngerebes gitu kan. Mesti jebol bin kan. Apalagi meledak bin dak itu ya. Meledak deh.
2: Plug gitu
1: lagi. Cuma keplug gitu. Tapi mencedar.
0: Lebih parah daripada mekepluk tuh kayaknya. Tapi ya begitu loh mungkin ya. Istilahnya mempertahankan kesenian di tengah modernisasi itu kan sangat susah dengan tantangannya di lapangan seperti itu kan. Ada yang paham, ada yang secara prepare, ada juga yang enggak gitu.
1: Benar.
0: Jadi sekarang walaupun modern tapi tetap jalan jadinya tetap gitu jalan. Ya pada dasarnya memang dulu tidak ada speaker juga tetap jalan kesenian kan.
1: Yes, benar.
0: Tapi sekarang dengan adanya ini terbantu, justru nemuin juga yang kayak gitu-gitu ya.
1: Iya masih ada.
0: Waduh.
1: Jadi kita punya bisa ngantisipasi juga kalau ini nggak mendukung, ya kita pakai bahasa tubuh lah kan. Bisa.
0: Iya juga sih. Tapi ya oke lah, jadinya terjawablah tantangan sekarang seperti apa permasalahan yang ada di lapangan. Dan Sunar Bajir itu udah pastinya kayaknya udah tahan banting ya, udah masalah kayak gini-gini ya.
2: Udah tahan banting hujan badai sudah.
1: Hujanan udah biasa Gus. Kita pas main tuh kehujanan ya kita tetap main.
2: Cuma hujan salju aja belum ini. Ada menang ke Jepang begitu panggang-panggang balik Naruto gitu.
0: Kakak Sugiono. Tapi it's okay teman teman. Nanti kita bahas lagi ya. Dan buat kamu yang ingin bertanya langsung aja di WhatsApp 081 1399 1054, atau mungkin juga cek langsung di channel YouTube kita RRI Singaraja Official, kamu bisa nanya langsung di sana. So jangan kemana-mana, tetap stay tune aja.
3: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
4: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
5: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
6: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
5: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
7: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
6: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
7: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
6: Mak, ngitung segitunya nggak bisa.
7: Bukan yang nggak bisa, agak susah aja nih angka-angkanya.
6: Alasan Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja.
0: Masih bersama Batu Warta dan juga Kipli dari Senari Bajre. Waduh, tadi kita udah bahas ternyata mereka ya tantangannya luar biasa banget. Ya entah ketemu yang sangat menurut mereka itu sangat cukup untuk tenaga mereka. Ada juga yang perlu tenaga lebih ternyata ya untuk berkesenian sama Prado. Tapi mereka tetap eksis lah, beginilah hasilnya gitu ya. Tapi setelah akhirnya berjuang kurang lebih belasan tahun ya di dunia ini, di dunia bondres, di dunia entertainment kesenian daerah, gimana hasilnya menurut, apakah sampai saat ini udah cukup atau mau terus berinovasi lagi?
1: Terus untuk lah kesenian kita tetap terus berinovasi. Okay. Jadi biar melatih kreativitas kita. Mungkin ya begitu.
0: Apa itu doang tuh?
1: Tetap kita meluangkan. Kita biar bisa mengikuti dia.
2: Ya, mengikuti dan
1: mengikuti zaman. Apapun zamannya kita akan latih untuk
2: mengkolaborasikan inspirasi kita dengan zaman lah ya.
1: Benar, benar.
2: Seperti itu sih.
0: Berarti harus tetap berinovasi.
2: Harus lah.
1: Ya, karena kan kalau lawakan itu kan harus fresh.
0: Ya. Nah, itu masalahnya.
2: Dan sama musik. Dan sama musik.
1: Ya, kalau musik semakin sering didengar semakin enak. Nah. Tapi kalau lawakan enggak. Jadi kita harus
0: karena makin didengar semakin bosan.
1: Yes, benar. Ketebak kita.
2: Tutu den buswang. Betawang jadi nih main ceritanya itu.
0: Tapi ya sih realitanya memang begitu ya. Memang gitu. Istilahnya semakin sering didengar lawakan itu semakin basi.
1: Iya. Nah, dan itu lawakan itu juga apa namanya, kita ngeluarnya juga enggak apa namanya tuh. Ada tempatnya, Gus. Kalau musik orang makan diiringin musik enak. Yeah. Tapi kalau orang makan diiringi lawakan enggak bisa.
2: Enggak bisa.
1: Kayak kan kadang anak sedang makan, anak yang ngaut sate gini kan enggak bisa dia.
2: Jokes-nya beda.
1: Iya, orang itu agak lebih susah. Audiensnya.
2: Paling susah sih kalau bondres itu dimasukkan di acara
1: resepsi. Itu susah sekali itu. Karena susah. Kan tamunya enggak fokus nonton kita.
0: Masa iya gitu?
1: Iya. Iya, tamu datang, ya dia datang, dia sedang nonton kita, terus kita mau nembak, tamu ini dipindah ke tempat makan, ada tamu baru, kita ngeluarin tembakan, gak nyambung kita. Jadi apa ya sih? Tamu yang baru datang, apa mau ngebun dari sini, kita udah ada. Jadi kita kan gak bisa menggiring otaknya. Makanya kalau nonton lawakan itu harus steril area sebenarnya. Gak ada makanan, gak ada minuman, biar fokus dia nonton. Coba lihat di stand up comedy.
0: Iya juga sih sebenarnya, kayak apa ya, punya arenanya sendiri sebenarnya untuk lawakan.
2: Makanya gitu. Makanya kalau ada acara resepsi kami nawarin MC bondres ya,
1: tak gituin. Jadi kita antisipasi.
2: MC bondres tak tawarin.
1: Jadi kita bisa nge-MC.
2: Selain nge-MC kita bisa
1: di saat apa namanya tuh resepsian gitu. Jadi kita masuk ke table-table, kita langsung Facebook.
0: Itu ranah dua hal yang berbeda sebenarnya ya. Nge-MC secara formal di pernikahan, sekaligus juga tradisi bondresnya.
1: Itu.
0: Berarti pakai topeng.
1: Pakai. Jadi dapat double. Kayak dapat bonus mereka.
0: V-nya dapat double.
1: Enggak. Nah,
2: sama.
1: Kita bayar satu.
0: Kita bayar satu. Nah, itu masalah ya. Itu masalah enggak sih buat Sunari Bajir selama ini atau enggak?
1: Nah, kalau itu jadi masalah mungkin di awal aja kita gitu, tapi sampai sekarang kita masih bawa, berarti kan enggak masalah.
2: Fine-fine aja sih kita. Itu keuntungan kita sih, Gus.
0: Itu masalah seremoni itu kan susah banget untuk MC nikahan.
1: Iya.
0: MC nikahan susah banget. harus tahu keluarganya lah, harus tahu ininya. Iya. Itu kan secara formal dan semua MC mungkin bakal seperti itu.
2: Iya.
0: Tapi apalagi tambah lawakannya bondar dan itu pakai topeng.
2: Iya.
1: Iya. Paling topengnya melorot gitu karena kita keringetan kan. Ya harus kita ke belakang lagi dah.
2: Kelihatannya enggak formal sih kayak gitu.
1: Iya, kalau kita ada udah santai.
0: Ya jadi kayak ngelucu. Bondresnya dapat tapi ya tetap harus MC.
2: Iya, iya. Tetap nyapa tamu, selamat datang di acara pernikahan ini, semoga gitu. Semuanya berbahagia di sini. Semoga doa terbaik menyertai kalian semua yang datang di sini. Jadi itu sih.
0: Aku enggak tahu tanya strateginya sih, tapi lebih banyak ke gimana caranya gitu.
1: Kita ke gimmick-gimmicknya aja.
0: Gimmick-gimmicknya aja. Ya.
2: Kita bermain sama penonton lah langsung.
1: Kita bermain sama penonton. Maka mungkin itu yang membuat Sunari Bajri itu disenangi ya. Kalau untuk MC ya bisa mencairkan suasana.
0: Nah, itu
1: dan dia bisa ngangkat power audience. Itu yang paling susah jadi MC. Mungkin kalau jadi MC orang-orang bisa ngomong, bisa lancar ngomong di atas panggung, bisa jadi MC. Tapi kalau kita ada bedanya, kita bisa ngangkat power audience, bisa mencairkan suasana. Enggak ngeflat acaranya gitu.
0: Oke.
1: Itu yang bedanya kita.
0: Berarti di sini ini keunikan Sunari Bajri yang kamu harus tahu, teman-teman. Istilahnya dari sini kita tahu ternyata hidup di modernisasi, tapi untuk mempertahankan tradisi itu adalah harus menggabungkan dua-duanya.
2: Ya, benar.
0: Tapi itu susah banget loh.
1: Bagi kita
2: dulu sih memang susah memang.
0: Awal-awal memang susah. Gampang apa susah nih?
1: Bagi saya gampang.
2: Awal-awal memang susah sih. Memang.
0: Oh, bagi Blito gampang.
1: Gampang karena saya ada dia.
2: Saya harus susah kan dia yang digampangkan, makanya ada susah gampang
0: gitu. Bet maknya harus pasangan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Capek sendiri Gus kerjanya, Gus. Capek.
0: Iya, ya, namanya kerja juga capek, Bli.
1: Iya. Makanya itu dah.
0: Tapi ya mau gimana ya? Begitu caranya ya. Kita baru tahu nih, istilahnya dengan cara seperti itu bisa mempertahankan tradisi di tengah modernisasi. Jadi MC-nya ya formal zaman sekarang, dengan situasi yang sekarang, dengan media yang sekarang, tapi tetap tradisinya dibawa dengan cara topeng tadi.
1: Iya. Dan kita tahu orang-orang sekarang sudah mulai bosan dengan formal-formal.
2: Iya.
1: Banyak. Nah, tapi itu kalau kita mainnya pakai topeng, pakai bondres, jadi orang-orang sudah tahu, oh ini acara santai ini. Enak mereka jadinya menikmati si ngenteg sebeng dia negak kini jadi santai
2: cerambeyan
0: lucu.
2: Kan negak kan
1: kayak cerambeyan negak menek ketundun nih lah ketundun lah kulon udah bersantai baru pintun.
0: Oke, berarti itu strategi yang mungkin ya selama ini sih kalau misalnya kita ngeliat event belum ada sih ya yang kayak Sunari Bajri
1: belum.
0: Tapi ini sampai anda ke festival-festival juga pernah bawa topeng?
2: Hut kota kan dulu pernah.
0: Hut kota Singaraja?
2: Iya, hut kota kita pakai topeng. Ya pakai semi lah, semi.
1: Dan itu tergantung juga, kita lihat rundown acaranya. Kalau di rundown acaranya pas hari itu ada bondresnya, kita nggak pakai topeng.
2: Iya, iya.
0: Oke.
1: Jadi biar nggak double kelihatan.
2: Pasnya mata orang, mata band bondres, MC ini band bondres.
1: Gitu. Biar nggak kelihatan double girinya bondresnya. Jadi kita kalau, nah ada bondres di gestarnya gitu. Jadi kita enggak pakai topeng.
2: Okay. Kita melihat susunan acaranya juga.
0: Susunan acara juga dilihat. Yeah. Tapi tuntutan ada enggak pernah yang begitu? Kayak ada. Begini aku maunya yang kayak gini.
2: Ada, Gus, Gus.
1: Ya kita jalanin, Gus.
0: Oke.
1: Okay. Bukan tuntutan sih bagiku. Itu permintaan mereka kesukanya yang gimana?
2: Pakaian keren enggak topeng? Pernah, Gus?
0: Pernah
2: topi
0: kan. Mau pakai celana modis banget.
1: Iya.
0: Tapi pakai topeng.
1: Pakai jas kita. Dan itu nyambung kita. Aku juga nggak ngerti Gus.
0: Iya.
2: Dia suka.
1: Apa karena ngelihat diri kita sendiri ya? Kalau aku pakai pakaian modern dan pakai topeng masih nyambung. Kalau yang lain kok aku lihatnya belum.
0: Oke. Okay. Punya tadi ada ciri khasnya seperti itu gitu.
1: Iya. Dan kita nggak mau maksakan.
0: Tapi nggak tahu, karena apanya nggak tahu.
1: Nggak tahu kita.
0: Oh nggak tahu.
1: Entah itu kadang kan outfit nggak cocok sama badan. Apakah karena mungkin teman yang lain terlalu memaksakan harus pakai gini, rompi gini biar kelihatan ada lucunya gitu. Kita enggak. Kita masih nyambung aja. Pakai casual kayak pakai adat kayak
2: bisa.
0: Iya.
2: Acara penyemuan enggak gitu.
1: Oh, acara penyemuan lah bodinya apa gantungin luwung nah.
0: Iya. Ini banyak pembelaannya deh tadi guys ya sebenarnya. Tapi kenyataannya seperti itu. Ya siapa lagi kalau istilahnya menggabungkan tradisi dengan formal itu bisa dalam satu panggung? Susah. Kemudian yes, menggabungkan tradisi dengan istilahnya kita itu dengan modernnya juga susah. Jadi MC-nya posisinya itu harus formal, tapi kita harus gayanya tradisi. Dengan bahasa yang tradisi gitu. Dengan praktikannya tradisi itu susah.
1: Iya.
0: Yeah. Ya pastinya ya.
1: Mungkin dan paling susah lagi pakai bahasa

0: ini. Oke, kita ada pertanyaan dulu. Bagaimana tipsnya dan saran upaya generasi atau Gen Z sekarang bisa tertarik atau minat untuk melestarikan seni budaya, baik itu tumbuh maupun tari, ya, tabuh ataupun tari ya. Dan melihat perkembangan zaman sekarang sudah sangat canggih-canggih, seakan-akan semua bisa dimudahkan. Nah, yang pertama. Yang kedua, bagaimana pendapat dan saran dari Sunari Bajri supaya seketabuh itu bisa lebih sejahtera? Dan saya katanya pernah mendengarkan ongkos seketabuh itu per orang cuma 100.000, itu sangat disayangkan banget.
1: Itu baru satu hari.
0: Satu hari, yakni itu 100.000 itu sangat disayangkan sekali. Bahkan notabene seharian memakan waktu dan lebih kengayah jadinya. Dan gimana tanggapan teman-teman dari Sunari Bajri? Penanyanya dari istilahnya dari teman Pro 2 yaitu Dewa Karyawan Panji.
1: Dewa Karyawan.
0: Dewa Karyawan yang nanya. Nah, jawab tuh.
1: Ini pertua saya ini.
0: Serius. Coba.
1: Kalau
0: dijawab.
1: Yang pertama gimana tuh? Yang pertama jadi gini.
0: Saran supaya generasi muda bisa tertarik dan minat untuk melestarikan seni budaya tabuh maupun tari. Iya.
1: Jadi ini peran orang tua juga sih, mengarahkan di awal dari kecil. Jadi caranya ya kita kenalin dulu sama anak-anak kan. Kenalin dulu seperti ini loh. Kalau kita terjun di seni tradisi, kalau bisa megambel, bisa seperti ini, nanti akan tampil seperti ini, bisa pakai ngayah di pura. Jadi nggak ada minusnya kalau kita bisa di seni seni tradisi ya, nggak ada minusnya, semuanya poin.
0: Oke.
1: Jadi kita menjadi manusia yang bermanfaat. Bisa kau ni megambel kita ngayah ngon megambel daripada ke pura cuma ngilonong maturannya ke panglima kini langsung boleh.
2: Boleh.
1: Enak. Jadi ketika kita datang ada hal yang bisa membuat kita bangga lah. Ada yang bisa membuat apa namanya tuh membantu orang lain lah. Bisa menggong-gong, bisa ngingkel kuning ngingkel.
0: Oke.
1: Okay. Itu sih gininya.
0: Jadi tidak ada ruginya belajar tradisi tari maupun tabuh ya.
1: Enggak ada ruginya meskipun nanti kita enggak dapat panggung festival gitu sih ngidang, tapi kan kita bisa pakai di pura.
2: Ngayah di sanggah ngidang.
1: Iya.
0: Gampang. Berarti caranya untuk ngajaknya untuk generasi muda itu ya udah lanjutin aja.
1: Lanjutin aja. Kita kenalin aja dulu sama anak-anak kita.
0: Kenalin aja ya.
1: Oh, gini caranya ini kalau belajar gini bagusnya seperti ini loh. Bisa tampil di sini loh gitu.
2: Kembali lagi ke peran orang tua. Ingat peran orang tua.
0: Orang tua guys. Iya. Yang paling penting adalah kamu itu mau belajar dulu dan yang pastinya faktor lingkungan dan juga keluarga juga yang membantu kamu untuk mau belajar tari dan tabuh.
1: Benar-benar. Dulu lo aku orangnya modern Gus. Aku anak band dulu, vokalis aku. Jadi terus? Memang agak meboyi karena faktor lingkungan. Di lingkungan nggak ada seniman-seniman tradisi itu nggak ada. Jadi memang kelihatan kuno banget. Megong kedekan depok gede ngangon udang bebu ngangon saput bebu. Kuno banget. Akhirnya aku ketemu sama lingkunganku, sama orang-orang yang memang bergelut di dunia seni. Aku ikut dan aku tahu dampaknya dan aku tahu poin plusnya. Manian bangke kargong ini ngatuang kesemu.
0: Aja. Bener.
1: Sing mungkin gitar ngatuang kesemu ya kan.
0: Bener.
1: Itu sih aku yang menyentuhku sampai bisa terjun ke seni tradisional.
0: Oke. Okay. Ada kesadaran di situ ya.
1: Yes, bener.
0: Yang membuat Blitut itu, oh ternyata ini yang melekatkan diri kepada kesenian itu seperti
2: ada
0: ini.
2: Memantik, ada yang memantik.
0: Jadi perlu diajarkan sedini mungkin dan yang pastinya juga ada faktor lingkungannya juga ya. Dikenalkanlah dulu minimal.
1: Benar.
2: Itu ada zamannya udah di YouTube bisa, oh ini lo tarik ini, ini tarik ini bisa orang tua seperti itu.
0: Pertanyaan kedua, sarannya gimana tuh buat mungkin penyelenggara acara atau mungkin juga event-event EO, ini gimana nih masalah penabuh yang katanya masih dibayar murah? Ada nggak solusinya?
2: Itu 100.000 ya?
0: Iya.
2: Wuh, itu baru 100.000. Saya 50 pernah.
1: Saya 30.000 pernah.
2: Pernah.
0: 30.000.
2: Pernah.
0: Seharian.
1: Iya.
2: Ngomong tarian, Win. Pernah kok itu, tapi itu bukan jadi masalah sih buat kita.
1: Nah itu, karena apa yang kita lakukan itu dengan senang hati, enak Gus. Iya. Cuma karena kalau jadi seniman ya, kalau jadi seniman nih. Bedik man, sedeng man.
2: Iya.
1: Liu man, bisa keuangan Gus.
0: Iya.
1: Tak pernah gak, kalau seniman beleleng nih ya. Bedik anggaran ini, tapi bisa buat karya yang luar biasa. Pernah ngerasain gak zaman dulu kita?
2: Pernah. Yeah.
1: Apalagi itu dikasih dana yang gede, bagaimana seniman beleleng mekeber nih ya nan? Iya gak?
2: Yeah. Itulah beda seniman beleleng daripada seniman yang lain-lainnya.
0: Ya kita tahu lah ya, posisinya anggaran pada saat itu memang sesusah itu gitu ya.
1: Iya. Dan kalau kita memaksakan, oh harian raga 200.000, Rian yang ngomong.

0: Ngang harian-harian raga 200.000, yen raga megambal awai ongkosnya 200.000. Nyen nganggon. Enggak ada yang make nanti kita, Gus. Bide bajak tuh, anak perhitungan gak dia pasti gitu jadinya.
1: Ya melepaskan pemikiran secara apa ya? Yang sudah tertanam sih sebenarnya yang paling susah ya adalah bagaimana menghargai seniman. Itu yang paling menjadi tugas kita sekarang sebenarnya. Sama kayak ini ya bilangnya Pak Karyawan bilang kalau 100.000 tuh udah murah, padahal ada beli tuh 30, beli kipli 50 pernah gitu ya.
0: Iya, zaman dulu
1: zaman, itu, Gus. Tapi sekarang mau enggak?
0: Mau,
1: pasti mau.
0: Okay. Selama tidak mengganggu pekerjaan saya. Nyen awang beli tuh ada manggungnya, nan kan sing mungkin bitutnya mak tuh. Nyen mau tanya ini. Dut main dut ngayah menggambar, ngayah kita.
1: Oke.
2: Okay. Banyak keuntungan lo ngayah menggambar itu.
0: Benar, Gus.
2: Sedikit gininya honornya. Nasi man, kopi man,
0: ya ya ya,
2: swastiastu man,
0: konsumsi, itu yang enak di kita sih.
1: Jadi gitu ya, tanggapannya kayak gitu jadinya nih.
2: Dan untuk orang-orang yang mencari ataupun mau cari jasa seniman itu berpikirlah sedikit. Mereka itu berproses lama.
1: Ya.
2: Hargailah sedikit. Jangan lo memotong harganya 50%-nya, 80% lah dihargai dia, seperti itu sih. Benar. Untuk yang mau cari ataupun mau menginginkan jasanya.
1: Ya, jadi kayak gitu ya Kak Dewo ya. Jadi perlu diingatkan kembali jadinya ya. Mungkin ini keluh kesah teman-teman dari Sunda Dewi Bajir, bukannya untuk menyeluruhkan ya, istilahnya atau menyimpulkan bahwa harga segitu itu adalah harga yang murah, bukan. Tapi istilahnya eksistensi tetap menjadi yang pertama ya, untuk kesenian. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara masyarakat itu menghargai seni, itu betul. Yang jadi
0: masalah. Ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya semoga banyak tumbuh sekarang ya masyarakat yang bisa menghargai seni.
1: Yes.
0: Jadi tidak hanya memanfaatkan seni.
1: Yes. Itu aja sih. Itu dia.
2: Jangan berkedok ngayah terus.
1: Nah, itu ya jadi yang menjadi volume sampai sekarang. Tapi itu pesannya ya, jangan sampai ngayah itu menjadi satu alasan teman-teman.
2: Ya, satu alasan untuk membuat generasi muda kita bosan untuk melestarikan seni budaya Bali.
0: Itu juga berpengaruh loh, sama pertanyaan di awal. Kalau dengan menghargai seniman seperti itu, maka kedepannya kita nggak tahu apakah ada generasi yang mau
1: atau enggak.
0: Mau atau enggak nih melanjutkan. Itu takutnya kita.
2: Seperti itu sih.
1: So, jadi teman berdua mulai sekarang mencoba untuk menghargai. Kalau misalnya nih, kamu punya acara, bisa undang mereka, tapi posisinya kamu harus nanya-nanya dulu ya.
0: Ya.
1: Deal-dealan dulu.
0: Aman,
1: jangan sampai tidak menghargai seperti komen yang tadi. Ya. Oke, okay, closing statement untuk topik hari ini, Bondres di era modernisasi. Ada enggak sih pesan-pesan yang ingin teman-teman dari Sunari Brajer ingin, mungkin ada keseluruh kesah yang perlu disampaikan dari dunia kesenian Bondres atau mungkin juga yang lainnya untuk teman berdua di rumah.
0: Ada keluh kesah deh?
2: Keluh kesah sih sudah ada sih.
0: Kita gak ada keluh kesah.
1: Kesannya mungkin
0: kita masih di fase yang aman-aman aja. Jadi meskipun mungkin kita punya masalah pribadi kan, saya punya masalah, Cipli punya masalah, tapi kita di atas panggung harus dituntut untuk menghibur. Ya mungkin itu fungsi dari hidup kita. Saya hidup tetap untuk membahagiakan orang lain.
2: Tetap
0: tanpa harus memikirkan perasaan kita sendiri. Itu aja sih kita dari kita.
2: Tetap totalitas dan terus berkembang.
0: Wih, pesannya tuh.
1: Luar biasa banget. Tidak ada lain dia bukan mereka itu selalu istilahnya membuat kita bahagia teman berdua. Setiap performnya mereka, setiap dimanapun ketemu, nggak pernah tuh yang namanya nggak bikin bahagia gitu ya.
0: Sampai gini Gus, kita ini sampai dicap loh.
1: Apa tuh?
0: Kalau di nasional kan ada Pincen Desta. Di Bali ada kita.
1: Itu sih. Tapi lebih unik.
0: Lebih unik dong.
1: Karena pakai topeng.
0: Ya. Memang kita nggak bisa lepas dari ciri khas Bali.
1: Ya.
0: Harus ada, meskipun kita berkarya di dunia digital seperti sekarang, kita tetap membawa nama Bali. Ada ciri khasnya. Tradisi, entah itu topengnya kayak, entah itu dari kostumnya kayak, entah itu dari musiknya atau apanya gitu.
1: Harus ada Balinya ya, gitu.
0: Benar.
1: Begitu caranya untuk melestarikan kelestarian seni yang utama berdua. Jadi walaupun kita hidup di dunia modern, apa-apa media sosial nomor satu, tapi tetap kesenian nomor satu bagi kita semua sebagai orang yang berkesenian. Ya, terima kasih Blito, terima kasih ya. Ghibli, luar biasa banget pesannya, kita ditabok lagi nih ternyata kesenian itu penting, jadi kita harus belajar seni dan mulai menghargai seni dari sekarang.
0: Yes. Ya.
1: Terima kasih Sunar Bajir, luar biasa. Salam buat teman-teman di Sanggar yang pastinya luar biasa juga, dan semoga selalu eksis dan banyak job.
0: Astungkar.
1: Yes, itu dia teman-teman dari dua Sunar Bajir untuk di Sepadah, dan jangan kemana-mana, masih bisa dinemani kamu sampai nanti di jam 10 pagi.

Pro 2 Singaraja. Alfa.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM.

105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 9 pagi ada informasi seputar teknologi. Sesaat lagi informasinya, jadi jangan kemana-mana ya.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Ya, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM. Hey, this is

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, sama Pro 2, dan ternyata ini dia ada WhatsApp yang ternyata India lagi nolak fitur username WhatsApp. Waduh, kenapa? Yang lain pada setuju, kok India yang enggak gitu ya. Nah, akhirnya untuk India resmi meminta WhatsApp untuk menghentikan peluncuran fitur username di seluruh wilayah negara India. Karena WhatsApp juga diminta untuk memberikan penjelasan resmi soal fitur baru ini. Dan permintaan ini disampaikan lewat surat resmi dari pemerintahan elektronik India, yaitu MeitY, dan juga dikirimkan ke WhatsApp pada 1 Juli. Dan WhatsApp juga diberi waktu 3 hari untuk merespon peluncuran fitur username di India ini akhirnya dilarang. Alasannya jelas, karena siapapun yang ingin menghubungi orang lewat WhatsApp harus tahu nomor teleponnya. Nah, tapi kalau misalnya itu tidak kelihatan, itu menjadi semacam identitas yang tidak bisa dilacak gitu menurut mereka di sana gitu ya. Jadi WhatsApp itu udah ibaratnya kayak udah tercap gitu loh. Kalau Instagram itu WhatsApp itu sudah ada bersertaan dengan nomor teleponnya gitu ya. Mungkin butuh adaptasi atau bagaimana sebenarnya, tapi dari India sendiri sih bilangnya itu sesuatu hal yang susah dilacak jadinya kalau misalnya hanya username aja gitu. Agak lain ya memang ya.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu gak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

satu channel di RNI Pro 2 Singaraja.

Ada Android 17 yang sekarang buat ponsel lebih aman dari peretasan. Oke, good job ya. Karena Google lagi mengurangi percobaan kesalahan ketika memasukkan nomor PIN di ponsel dengan OS. Dan pengurangan ini bertujuan untuk membuat ponsel Android lebih makin sulit dibobol setelah di brute force atau cara menembak atau menginput nomor PIN berkali-kali ketika layar dikunci. Dan pembaruannya ini disampaikan oleh Community Engagement Management dari Android. Ya, ada namanya Maishal Rahman ya di Twitter yang atau X yang bilang kalau pembaruan Android 17 ini untuk pengembangan atau developer yang ada tautannya, dan berdasarkan informasi yang disebar ini, kalau masukan PIN yang diperbolehkan di Android 17 sekarang jauh berkurang dibandingkan dengan Android 16. Dulu 16 itu dikit-dikit minta PIN ya. Sedangkan kalau di Android 17 ini lebih banyak, istilahnya lebih free-nya, lebih banyak free-nya gitu ya, daripada minta PIN-nya gitu guys. Itu aja sih katanya gitu ya. Tapi masih dalam percobaan, kita tunggu aja versi fix-nya.

0: Putri.
1: Pagi.
0: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya. Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Shh, udah yuk, OTW.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, sama Pro 2, this is last information from AI. Ya, ternyata sekarang makin canggih aja. Introducing Brain Query V2. Ini AI untuk pembaca pikiran. Waduh, sekarang kayaknya orang yang suka bohong gak bisa nih. Bisa baca pikiran seseorang soalnya ya. Nah, ini Meta diklaim makin jago untuk membuat sebuah kemampuan AI yang di luar nalar gitu ya guys. Brand 2, QWERTY V2 ya. Ini salah satu versi kedua dari teknologi yang bisa menganalisis aktivitas otak dan memprediksi huruf yang ingin diketik seseorang tanpa memerlukan implant atau alat khusus untuk dipakai di kepala guys. Wow. Ini generasi satunya ada, sudah pernah ada, kemudian sekarang generasi duanya guys. Yang pasti lebih sekarang ini lebih ke nitik ke pembaca pemikiran gitu ya. Dan dari Meta sendiri juga mampu mencapai tingkat akurasi sampai 78%. Gila sih, 78% juga udah banyak banget gitu ya. Karena di dalam otak ya belum tentu bisa baca pikiran apa yang akan keluar kan. Ya sedangkan dia bisa memprediksikan 78% ya guys. Gak paham deh ya, makin maju aja teknologi, terutama AI sih. Itu dia informasinya Taman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah stay di sepada ya. Jangan kemana-mana Taman Pro 2, kita nemenin kamu yang pastinya untuk di santai siang kali ini sampai nanti di jam 3 sore. So, don't go anywhere, stay tuned guys. This Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Siapa nih pernah merasa tiba-tiba mengantuk saat mengemudi atau bekerja? Itu bisa jadi tanda microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat yang berlangsung antara beberapa detik hingga 30 detik. Seringkali tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kurang tidur, kelelahan, konsumsi alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan kantuk serta kerja shift malam. Meskipun singkat, microsleep bisa sangat berbahaya loh, terutama saat terjadi dalam situasi beresiko tinggi seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berat. Tanda-tanda microsleep termasuk kepala yang terangguk-angguk, pandangan kosong, dan menurunnya respon terhadap rangsangan eksternal. Untuk mencegahnya, penting untuk memastikan tubuh mendapat tidur yang cukup dan berkualitas, menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari alkohol dan obat-obatan yang menyebabkan kantuk, serta beristirahat saat merasa sangat lelah. Microsleep merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak. Memahami penyebab dan gejala microsleep serta mengambil langkah pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain.

0: teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: hari kamu makin seru.
1: Ketemu lagi di Sepada berikutnya.
2: Sepada, hanya di Progo FM, teman terbaik.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singaraja,
7: teman terbaik kamu.
6: Info Pro

Teman Perlindungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandar Kabupaten menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Upaya tersebut dinilai tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, sekolah, dan lingkungan untuk memberikan edukasi sejak usia dini. Langkah pencegahan menjadi semakin penting mengingat perkembangan modus peredaran narkotika yang terus berubah dan semakin menyasar berbagai kalangan.

itu, kasus gigitan anjing yang terjadi di Buleleng kembali memicu perhatian berbagai pihak. Peristiwa yang terjadi baru-baru ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penyebaran rabies di wilayah Kota Singaraja. Menanggapi kejadian tersebut, Dr. Putu Arya Nugraha menyampaikan keprihatinannya mengenai kasus gigitan anjing yang harus mendapatkan perawatan medis. Ia menilai kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan. Menurutnya, pencegahan rabies sebenarnya dapat dimulai dari langkah sederhana yang dilakukan masyarakat. Pemilik anjing diharapkan lebih bertanggung jawab dengan tidak membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran bebas di lingkungan sekitar. Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap potensi penyebaran rabies. Karena menurutnya, keberadaan anjing liar yang masih banyak berkeliaran di lingkungan permukiman berpotensi menimbulkan risiko bagi masyarakat jika tidak ditangani dengan baik. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Well, masih bareng sama Edit nemenin lo di pagi hari ini nih. Dan di pagi hari ini kayaknya Edit lagi dikeroyok nih ya.
1: Dikeroyok.
0: Yes, tentunya kita masih bareng sama Mas Rio Dada Bumi tentunya. Ini mungkin boleh dikenalin dulu nih pagi hari ini ada siapa nih yang main ke Pro 2.
1: Ya, selamat pagi Music Planner.
0: Yes.
1: Biasanya kalau kita kelihatan Monas pagi-pagi cerah berarti cuacanya cerah.
0: Betul.
1: Ya, patokannya itu
0: benar.
1: Dan hari ini kita kedatangan ciwi-ciwi,
0: yes,
1: yang cantik,
0: betul,
1: elegan, dan punya profesi yang segudang menurut aku.
0: Wow.
1: Tapi juga baru keluar single.
0: Iya
1: kan, duet tapi single gitu. Nah, ini kita mau ngobrol dari POV-nya mereka, kenapa bisa dari mulai aktivitasnya, kalau nggak salah sebagai miss apa nanti kita tanya. Tapi bukan misunderstanding ya.
0: Aduh. Kira-kira miss you.
2: Boleh juga ya.
1: Jadi ini satu namanya ada Dita ya.
2: Iya.
1: Ya, panggilannya?
2: Panggilannya Ika.
1: Ika.
0: Oh, Ika. Ya. Oke. Okay.
1: Yang satu Nagia.
0: Nagia. Ya,
1: jadi ini orang-orang Sumatera. Kebetulan aku juga Sumatera, jadi kita ini The Sumatera.
0: The Sumatera ya.
1: Kalau dia kan grupnya The Noni kan.
0: Oh iya, benar.
1: Kita bertiga The Sumatera.
0: Oke. Okay.
1: Satu dari Bengkulu, satu dari Bangka Belitung,
0: okay,
1: satu dari Minang.
0: Gokil. Selamat pagi. Halo, Kak Ika, Kak Nagia. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Kurang Allah Akbar aja nih.
0: Benar. Tapi pagi-pagi kalian udah dress well sekali pagi hari ini. Emang orangnya morning person banget kah? Atau gimana nih?
2: Karena mau ketemu kakaknya.
0: Aduh, jadi malu nih. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Apa nih? Berarti latar belakangnya tadi adalah kalau di kata Mas Rio kan miss tuh. Miss apa nih sebenarnya?
2: Oke, mungkin dari siapa dulu nih kenalannya? Karena dari saya paling ujung ya.
0: Iya, boleh.
2: Paling muda loh. Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zulaika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih muda aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, okay, terus pernah juga membawakan nama Indonesia di ajang Miss Tourism International 2022.
0: Oh, 2022. Oke, okay, benar-benar. Oh, wow, 2022 udah, yes, lumayan lama berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
2: Iya, enggak nyangka ya udah selama ini. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
0: Betul.
2: Seumur hidup ya.
0: Seumur hidup.
3: Selamanya menginspirasi.
0: Betul sekali. Selanjutnya Kak Nagia.
3: Oke, baik. Halo semuanya. Perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya. Siapa tahu ada yang ketemu di jalan, mungkin boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu. Dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari Yayasan LJ Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku. Dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara, okay, dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism International Indonesia tahun 2024.
0: Oh wow, 2024.
3: Masih baru ya?
0: Iya benar.
3: Masih fresh ya.
0: Benar. Juniornya berarti
3: iya,
0: ya.
3: Juniornya.
0: Benar.
2: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
3: senior dan junior.
2: Tapi ya tetap mirip-mirip lah
0: jiwa
2: mudanya kan,
3: jiwa mudanya ya.
0: Betul loh.
3: Usia bisa dimirip-miripin.
2: Jangan. Yang satu ini lebih matang.
0: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni ini gimana nih?
2: Lagi siapa mau ceritain ya?
3: Boleh, silakan yang lebih muda.
2: Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali ya.
3: Panjang
0: ya.
2: Cuman secara singkatnya, karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenalan sama Range Entertainment.
0: Iya,
2: ini di dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby, dan ada produser musik kita juga Kak Ibra Marzuki atau Kak Ibeng biasa disapa. Jadi dari sana memang Range Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property dan lain-lain. Bisnis juga. Ownernya Pak Ruby dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Race Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
3: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ya. Ke Jakarta, kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya untuk ajang persiapan ke internasional. Dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar tanpa obrolan yang banyak. Mereka melihat ada talent nih dari kita berdua, mungkin ya, diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
0: Wow, seru. Tapi gimana Mas Rio akhirnya melihat The Noni ini nih dari mungkin kacamata seorang produser mungkin ya?
1: Iya, ini karena pakai kacamata. Ya. Kalau nggak bisa ngelihat.
0: Iya, udah.
1: Karena kita udah plus ya.
0: Udah.
1: Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
0: Yes.
1: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
0: Benar-benar.
1: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, gue udah punya lagu lo gitu.
0: Yes.
1: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan, riak-riak air aja dulu.
0: Yes.
1: Ya kan, gak harus viral dulu.
0: Betul.
1: Nah ini yang perlu perjuangan, bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
0: Betul.
1: Apalagi dia ini kan didorong dari latar belakang yang tadi miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitas yang mereka ini.
0: Betul.
1: Jadi istilah kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini gak ada komunitas, itu gak laku pisang gorengnya, gak ada yang makan kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah tapi dengan dia punya komunitas ini, sebenarnya selangkah lebih maju bagaimana caranya komunitas dulu tahu.
0: Betul.
1: Seperti kayak Idol. Idol itu bisa tahu besok jam 3 sore lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, hey guys, lagu saya besok ada lo di mana-mana. Itu mereka yang muter dulu.
0: Benar.
1: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
0: Oke.
1: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya, naiknya. Gitu. Nah itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini.
0: Oke.
1: Di luar dari latar belakang mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
0: Betul.
1: Iya kan? Bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
0: Betul.
1: Nah itu udah dia sebenarnya.
0: Betul. Tapi gimana maksudnya, berarti di teman-teman kalian gitu, lihat kalian ngebentuk sebuah apa, duo berarti ya?
1: Duo.
0: Sebuah duo gitu. Gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
3: Kalau dari aku ya, pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock. Karena memang balik lagi, kita sebelum diorbitin single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
0: Betul.
3: Ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga, dan juga mungkin ada pelatih vokal juga. Nah jadi beberapa persiapan yang memang kita gak terlalu expose, tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman yang jauh tuh kayak surprising, kayak oh kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi. Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan gak bisa, kita belum mencoba aja.
0: Betul.
3: Nah jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa gak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian gak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
0: Nah itu dia. Asik ya, bener. Asik banget.
1: Berani mencoba.
0: Bener. Kalau dari Kak Ika gimana?
2: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket okay. sama aku, mulai dari keluarga, mm-hmm. karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua.
0: Oh, wow.
2: Terus di rumah juga banyak alat musik, tapi aku nggak pernah coba sama sekali dari kecil.
0: Oke. Okay.
2: Yeah. Sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Miss Tourism International. Mm-hmm. Jadi untuk pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada unjuk bakat.
0: Mm-hmm.
2: Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga ya nyanyi ya asik ya mm-hmm. selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi, akhirnya coba-cobalah buat channel YouTube. Mm-hmm. Jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Mm-hmm. Sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol.
0: Okay.
2: Ya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
3: Mm-hmm.
2: Belum lolos. Tapi umur juga udah nggak cukup. Jadi gak bisa.
3: Masih banyak jalan yang lain.
2: Tentunya ini jadi wadah ini salah satunya jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga.
0: Yes.
2: Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio, biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah dan bisa diterima oleh masyarakat.
0: Amin.
1: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung dia lagi nonton Miss gitu.
0: Benar,
1: cuma kalau nggak ketemu wadah yang tepat agak sulit juga.
0: Itu dia. Ya,
1: jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya.
0: Yes.
1: Produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan udah teknis banget kan.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya, mau seperti apa ujungnya gitu.
0: Benar.
1: Nah, kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu, orang bilang, "Ih, iya kan? Ih, Denoni ada lo gitu."
0: Betul. Oke.
1: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 story kan.
0: Itu kan udah ganti titik-titik lagi tuh kayaknya.
2: Tiba-tiba hilang Instagram kan. Kenapa nih kata-kata?
0: Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Musikpreneur.

0: Masih di Music Planner tentunya, masih ditemenin sama Mas Rio dan juga The Noni.
1: The Noni.
0: Alright. Sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih yang baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kaika silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget ya sih.
0: Aduh.
3: Buat teman-teman ya. Harus banget dengerin lagu ini.
2: Iya, sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
0: Oke.
1: Aku juga sih.
2: Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Yeah. Karena relate ke banyak orang. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin.
2: Makanya
3: cowok aja nih, kadang cewek juga ada.
1: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin agak
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini ciwi-ciwi ini berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa dipanggil Kak Ibeng. Kita cerita-cerita dulu ya.
3: Ketika cerita dia bilang nih, oh saya punya lagu nih yang pas
2: cocok
3: buat kalian. Nah kita kaget lah, apa itu?
2: Iya.
3: Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
2: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
1: Iya, sebenarnya iya loh, dia itu loh.
0: Ditambahin itu beli.
1: Ada orang itu depan.
2: Kan maksud aku mending baca masa depan kayaknya.
0: Benar.
1: Masa lalu ditimbun aja.
3: Ini buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting di PHP. Boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau mainin, mau main langsung kirim aja lagu kita.
0: Oke.
1: Ini tameng berarti ya.
2: Tameng dan juga manifesti ya untuk orang-orang ya. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Makanya kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta
3: ya buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya yang merasa relate ya.
2: Pasti relate
3: ini.
0: Betul.
3: Kita support melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main ini lagunya Jangan Mainin Cinta karena cinta itu bukan untuk dimainin.
0: Benar.
2: Kita enggak punya waktu buat main-main apalagi saya.
0: Benar. Udah padat jadwalnya.
1: Mas kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi hostnya.
0: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
1: Tanya Mayari aja boleh gak? Bisa? Nambah pas.
2: Boleh banget ini kan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya? Ada gak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan? Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
2: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat.
3: Dalam ya jawabannya.
2: Pakar cinta yang selalu main-mainin tuh saya.
0: Waduh, siapa yang berani main-mainin?
3: Banyak
0: ya?
3: Kan.
1: Waduh. Ini curhat atau kayak siapa ya?
2: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya.
0: Benar.
2: Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kak ya.
0: Berondong. Oh suka yang lebih muda ya.
2: Enggak sih sebenarnya sekarang udah enggak.
0: Udah kapok ya.
2: Iya kayaknya 5 kali udah cukup deh.
0: Waduh 5 kali banyak sih.
1: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah matang di pungen.
2: Well done,
0: bener-bener.
2: Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali.
0: Iya sih, bener sih. Lebih pro soalnya.
2: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
3: Karena kita lagu kita udah merimain nih. Jangan.
2: Trauma soalnya.
0: Bener-bener. Tapi gimana maksudnya kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
2: Yang pertama gak konsisten hadirnya sih. Kalau udah gak konsisten hadirnya mending cari yang baru gak sih? Kayak ngechatnya 5 hari sekali menurut
0: kita. Waduh lama juga ya
2: gitu. Lama kan ya.
0: Iya.
1: Itu salah satu parameternya gitu ya.
2: Iya.
1: Yang kedua,
2: Yang kedua apa ya? Kalau dari pengalaman aku ternyata cowok itu nggak cukup satu nih ceweknya. Jadi udah confess, terus udah bilang bakal serius apa segala macem, bawa ke keluarga, ketemu segala macem. Ternyata
3: bawa ke keluarga pun belum tentu ya dia serius. Oke. Nggak menjamin semua itu.
2: Jadi untuk menjamin orang itu nggak mainin perasaan kita tuh sebenarnya nggak ketebak sih kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba. Terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era, tiba-tiba kayak heartbreak.

0: Benar.
1: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya.
0: Iya, benar.
1: Makanya kadang tuh membingungkan, Kak. Cowok tuh gimana sih?
2: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya, dari awal sampai itu. Akhir.
1: Kalau bisa.
2: Misalnya dari awal udah dipush banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kitanya yang berperan.
0: Benar
1: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia. Cari kebahagiaan sendiri aja sekarang.
0: Benar sih, benar sih.
2: Sendiri dulu buat bahagia.
0: Benar.
2: Cinta sejati akan hadir.
3: Asik. Sedap. Itu bahasanya luar biasa.
1: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
0: Udah lagu tuh. Benar.
2: Nanti jadi kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
1: Manifest tentang cinta sejati.
2: Kedepannya yang baik-baik ya. Jadi buat remind dulu buat teman-teman di luar sana, kita juga ya terutama. Habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk
1: lebih baik.
0: Amin.
3: Jadi percintaan itu juga butuh konsisten.
0: Yes.
3: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
0: Sedap.
3: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
0: Benar.
3: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
0: Asik.
3: Begitu juga cinta-cinta kalian.
0: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, masih yuk konsisten.
3: Amin.
0: Benar, konsisten bikin lagu gitu kan.
3: Rilis,
0: benar. Udah mantap. Ya udah. Kita habis ini coba dengerin dulu kali ya. Dan Noni jangan mainin cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105. Jadi langsung aja ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni.
1: Hati-hati merasa relate boleh di-share.
0: Bener. Tapi BTW, tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya?
2: Iya.
0: Namanya The Noni.
2: Iya, itu kenapa namanya
0: The Noni?
3: Oke. Silahkan lagi ya.
1: Sebenarnya ini juga nama ini hasil discuss kita bersama ya. Kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo Nona, Noni-Noni gitu ya. Yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
2: Elegan,
1: gitu kan. Cantik harus ya, karena ya, wanita.
3: Pasti.
1: Bisa juga ya, D-nya itu Dita ya.
3: Iya.
1: Dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dahulu keren banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya, semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh, wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
2: Luar biasa.
0: Luar biasa.
3: Nama betul-betul adalah doa.
0: Ah, itu dia.
1: Bisa juga nih di Korea juga Oni-Oni.
2: Iya lagi. Tapi karena kita duduk bertiga jadi di Sumatera dulu.
3: Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya.
0: Bukan, saya gede
3: diajak.
0: Benar-benar aduh. Makanya bisa sendiri.
2: Bisa sendiri di sini benar.
0: Tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih? Di dunia musik tentunya.
3: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui proyek ini yang kita gak tahu nanti akan ada berapa proyek lagi. Tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
3: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang, atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari proyek ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya. Ini jadi salah satu aset kita juga, dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
2: Betul.
3: Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk bisa membuat karya. Jadi jangan takut, gak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
1: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal, yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya di-share, gunakan sound-sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis, baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok-TikTokan, mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir, silakan.
2: Itu wadahnya ya.
1: Itu tempatnya.
0: Bener, itu saatnya ya Anda menyindir seseorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
1: kita. Bikin ini khusus nih buat teman-teman ya yang merasakan hal yang sama-sama kita.
0: Benar. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita gak bisa mengungkapkan gitu.
1: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
1: Kalau sekarang kan TikTokan kan, langsung share aja ke orangnya.
2: Gawat ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
3: Atau gak panggil aja The Noni. Kita
1: nyanyi langsung.
0: Gak bawa headset, tenang aja. Ada The Noni.
3: Lebih ke kayak kena reki ya itu ya.
0: Langsung
1: kiri kanan soalnya.
0: Langsung di kuping. Benar. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
2: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Benar.
2: Gitu. Maksudnya teman-teman musikpreneur Indonesia jangan takut. Gak harus juga dia di Jakarta kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja duit supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
2: Mulainya dulu.
0: Betul.
2: Mulai dulu nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu kadang-kadang kan gitu mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu. Ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya. Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Nah,
2: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
2: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
3: Sebentar banget. Kan yang
2: sebulan.
3: Sebulan.
2: Berarti artinya dari tim produk sinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau enggak selesai-selesai nih mungkin 6 bulan lagi enggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar.
2: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow,
2: dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian
1: betul,
2: gitu.
1: Betul.
2: Berarti enggak ada yang salah, enggak ada yang mustahil dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin buat musisi-musisi baru
2: selalu ngerilis ya. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini tapi di balik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
2: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau Nada Buminya.
0: Benar.
2: Gitu. Jadi kita banyak enggak harus nanti bikin produksian, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul, bisa kemana aja nanti ya.
2: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
2: Luas.
0: Luas sekali. Oke, mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah bikin langsung album?
2: Gak bikin kue dulu kan?
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
3: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita.
1: Jangan lupa follow di akun official kita, di manajemen kita Rins Entertainment.
3: Rahasia investasi sukses.
1: Di sana nanti kita juga ada beberapa project dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
1: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
3: Betul.
1: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
3: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
1: Tentu.
3: Boleh. Foto keseharian kita juga boleh di akun Instagram pribadi Dita Zulaika dan
1: Nagia Halisa.
3: Jangan lupa follow.
1: Betul. Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Oh, itu
1: yang paling penting.
3: Yang paling penting.
0: Benar.
3: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalkan butuh.
2: Oh, siap.
1: Ya.
2: Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
2: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
2: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
0: Iya benar.
1: Rahasia ya, namanya rahasia.
0: Benar.
3: Disujud ya.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Jadi dia siap untuk sukses berarti. Itu dia.
0: Itu dia benar. Benar-benar doanya yang kencang juga ya selain berusaha ya.
1: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
3: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
3: Belum ada ya.
1: Belum.
0: Mungkin nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Oke, teman Pro 2 teman terbaik ya tadi katanya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami The Noni. Kak Rio juga thank you. Luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara gimana promosi ke depannya ya. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya. Yeah. Jadi,
2: amin.
3: Semoga
1: jadi tempat wadah ya buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu dipromosikan di sini.
3: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali
1: Nadia, jadi
3: sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
1: Thank you banget.
3: Selamat menikmati.
1: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
2: Ayo kita tutup.
0: Simple.
2: Iya. Jadi untuk musikpreneur teman-teman se-Indonesia, ini program ya kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
2: Dan hari ini kita bawa Denoni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
0: Betul.
2: Itu satu. Yang kedua kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang, ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Nah, hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya bisa berbagi bersama itu penting juga karena ini aset dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Nah itu yang harus dijaga.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebagai talent malah sekarang udah menjadi artis. Ya udah lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
2: Ya itu adalah tadi dibilang apa, rahasia investasi ya.
3: Sukses.
0: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
2: Thank you semuanya.
0: Terima kasih Denoni sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
3: Amin.
0: Jadi mungkin bisa main lagi kesini. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di Musikpreneur. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Musikpreneur selanjutnya. Bye-bye.

0: lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Kura-kura raksasa Galapagos atau Chelonoidis nigra. Hewan yang berasal dari kepulauan Galapagos ini termasuk salah satu hewan darat dengan umur terpanjang di dunia. Di alam liar, kura-kura raksasa Galapagos bisa hidup lebih dari 100 tahun. Bahkan beberapa individu tercatat mampu mencapai usia sekitar 150 hingga 170 tahun. Rahasia umur panjang mereka salah satunya berasal dari metabolisme tubuh yang lambat. Kemampuan ini membantu mereka bertahan dalam kondisi sulit, bahkan dapat bertahan selama berbulan-bulan hingga sekitar 1 tahun tanpa makanan atau air.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Teman berdua, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI membuat banyak anak muda mulai tertarik mempelajari berbagai keterampilan baru nih. Saat ini, kemampuan menggunakan AI untuk membantu belajar, membuat konten, hingga menyelesaikan pekerjaan menjadi nilai tambah yang semakin dicari nih teman berdua. Bahkan, banyak perusahaan mulai melihat kemampuan memanfaatkan AI sebagai salah satu keterampilan penting di dunia kerja modern. Karena itu, kursus dan pelatihan AI kini semakin diminati nih teman berdua. Nah teman berdua, di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, belajar AI bisa jadi salah satu investasi keterampilan yang berguna untuk masa depan.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: lagi.
1: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
0: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
1: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
0: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
1: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
0: Shh, udah yuk, OTW.

0: pagi teman Produa.
1: Teman Produa, untuk kamu yang sering nonton video tips gratisan di TikTok ataupun Instagram, ada kabar yang perlu diwaspadai nih ya. Jadi para ahli keamanan cyber menemukan modus baru hacker yang menyebarkan malware lewat video pendek di media sosial. Biasanya video itu menawarkan cara mendapatkan layanan premium gratis seperti Spotify, Microsoft Office, atau aplikasi berbayar lainnya. Penonton kemudian diarahkan untuk mengikuti beberapa langkah di komputer. Nah, tanpa sadar, langkah itulah yang bisa membuat malware bernama Vidar masuk ke perangkat kita. Malware ini berbahaya karena dapat mencuri data penting mulai dari password akun, data browser, hingga informasi dompet kripto dan file pribadi yang tersimpan di komputer. Karena itu jangan mudah tergiur ya sama tawaran aplikasi premium gratis yang beredar di media sosial. Pastiin juga selalu mengunduh aplikasi dari sumber resmi dan aktifin keamanan tambahan seperti autentikasi dua langkah.
0: Seru kan? Dengerin terus Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap jam 6 sampai jam 10 pagi.

0: Tahukah kamu apa itu mukbang? Mukbang berasal dari kata mukja yang artinya makan dan bangsong yang berarti siaran. Jadi, secara harfiah, mukbang berarti siaran makan. Dalam mukbang, seorang host akan memakan sejumlah besar makanan di depan kamera dan menikmati setiap gigitannya dengan penuh sensasi. Fenomena ini pertama kali populer di Korea Selatan dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak konten kreator di platform seperti YouTube dan Instagram yang menghasilkan konten mukbang menampilkan berbagai jenis makanan, dari makanan cepat saji hingga makanan mewah. Tidak hanya sekedar menikmati makanan, mukbang juga menjadi media untuk berbagi pengalaman kuliner dan menghibur penonton. Beberapa host mukbang terkenal bahkan memiliki jutaan penggemar yang menonton mereka memakan makanan favorit mereka. Namun, ada juga yang memandang mukbang dengan sudut pandang kesehatan. Konsumsi makanan dalam jumlah besar secara teratur dapat membawa risiko bagi kesehatan tubuh. Jadi, penting untuk tetap mengkonsumsi makanan secara seimbang dan berolahraga secara teratur.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman berdua gini, kamu pernah gak lihat orang cuman bergantung di palang tanpa melakukan pull up? Nah, gerakan ini itu disebut dead hang ya. Meski terlihat sederhana, manfaat ternyata cukup banyak loh. Dead hang dapat membantu memperkuat genggaman tangan, melatih otot, bahu, dan lengan, serta meregangkan tubuh setelah terlalu lama duduk dan bermain gadget nih teman berdua. Beberapa ahli kebugaran juga menyebut latihan ini bisa membantu memperbaiki postur tubuh loh. Cukup bergantung selama 10 hingga 30 detik sesuai kemampuan dan lakukan secara bertahap. Jadi, siapa sangka cuman bergelantung ternyata bisa bikin tubuh lebih bugar loh teman pro 2.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

105,4 FM, teman Pre 2. Selamat siang, seneng banget siang hari ini ketemu lagi bareng aku, Ita Saputri, di Santai Siang. Buat kamu yang siang hari ini baru gabung sama kita, selamat siang, selamat dengerin. Di hari Sabtu cuacanya cukup panas ya, jadi buat kamu yang lagi di rumah aja, gak kemana-mana, lagi sibuk sama aktivitasnya di rumah atau mungkin sibuk sama usahanya sendiri. Kalau kita ngomongin soal usaha, pernah gak sih kamu sadar kalau cara orang jualan sekarang itu udah jauh beda dibandingkan beberapa tahun lalu? Dulu, kalau kita mau beli sesuatu, kita harus datang langsung ke tokonya. Sekarang tinggal buka aplikasi, cari barang, klik bayar, besok udah nyampe di depan rumah. Nah, perubahan ini bukan cuma dirasain sama pembeli, tapi juga sama para pelaku UMKM. Mau nggak mau, mereka harus ikut beradaptasi dengan perkembangan teknologi ya. Mulai dari promosi lewat media sosial, jualan di marketplace, menerima pembayaran digital, sampai memanfaatkan aplikasi untuk mengatur stok dan keuangan. Nah, teman Pro 2, perubahan cara berbisnis inilah yang sering disebut sebagai transformasi digital. Tapi sebenarnya, transformasi digital itu cuma soal pindah jualan ke online atau mungkin ada hal lain nih yang perlu dipelajari supaya UMKM bisa terus berkembang. Selama kurang lebih 50 menit ke depan lah ya, kita bakal ngobrol santai tentang gimana teknologi mengubah wajah UMKM, tantangan dan peluang yang bisa kita manfaatkan, terutama sih untuk anak muda yang punya semangat berwirausaha.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

kalau kita dengar kata UMKM, mungkin yang langsung kebayang itu adalah warung makan, toko kelontong, usaha kue rumahan, atau penjual kerajinan tangan. Padahal sekarang UMKM itu kan jauh lebih beragam ya. Ada yang jual produk tanpa punya toko fisik, ada yang semua transaksinya dilakukan secara online, ada juga yang usahanya bermula dari media sosial, terus berkembang sampai punya pelanggan dari berbagai daerah. Nah, ini salah satu perubahan terbesar di era digital. Teknologi membuat batas antara penjual dan pembeli menjadi semakin dekat. Kalau dulu pelanggan itu datang ke toko, sekarang toko yang hadir di genggaman pelanggan. Makanya pelaku UMKM itu gak cukup cuman punya produk yang bagus, tapi mereka juga perlu belajar bagaimana memperkenalkan produknya lewat platform digital. Mulai dari foto produk yang menarik, buat konten yang informatif, sampai memberikan pelayanan yang cepat melalui chat. Karena sekarang pengalaman pelanggan itu sama pentingnya dengan kualitas produk. Dan yang menarik teman Perdua, perubahan ini membuka peluang besar untuk anak muda. Gak sedikit bisnis yang lahir dari kamar tidur, dari garasi rumah, bahkan dari hobi yang awalnya cuman iseng-iseng aja.

0: berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk gas, tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.

Oke, 105,4 FM Teman Pro 2. Jadi seringkali kita berpikir yang penting usaha dululah ya gitu kan. Sudah punya akun media sosial berarti sudah go digital. Padahal kenyataannya ya enggak sesederhana itu. Punya akun media sosial belum tentu membuat penjualan meningkat. Yang lebih penting adalah bagaimana akun itu dikelola. Apakah rutin untuk membuat konten? Apakah cepat membalas pertanyaan pelanggan? Apakah informasi produknya jelas gitu kan? Terus apakah pelayanan setelah pembelian juga memuaskan? Selain itu, sekarang pelaku UMKM juga dituntut memahami banyak hal baru. Misalnya cara membaca tren pasar, belajar buat konten, paham strategi promosi digital, mengelola usaha ulasan pelanggan sampai memanfaatkan pembayaran non-tunai. Memang terdengar banyak, tapi kabar baiknya sekarang belajar hal-hal seperti ini jauh lebih mudah. Banyak pelatihan gratis gitu kan, banyak webinar, banyak juga konten edukasi yang bisa dipelajari kapan aja. Artinya

Ya, peluang berkembang itu selalu terbuka bagi mereka yang mau terus belajar, karena di era digital bukan yang paling besar yang selalu menang. Seringkali yang berhasil justru mereka yang paling cepat beradaptasi.

0: Bayangin suasana sore yang ramai, musik tradisional mulai terdengar. Orang-orang berdiri membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan. Langkah kakinya sederhana, tapi ritmenya bikin suasana langsung hidup. Inilah Tari Dero, tarian tradisional khas Sulawesi Tengah yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Tari Dero biasanya ditarikan ramai-ramai, tanpa batas usia dan tanpa aturan yang ribet. Siapapun boleh ikut, termasuk pendatang. Gerakannya yang sederhana justru bikin tarian ini jadi ruang bertemu, bercanda dan saling mengenal terutama di kalangan anak muda. Tarian ini sering hadir dalam pesta adat, perayaan, sampai acara syukuran. Tapi lebih dari sekedar hiburan, Tari Dero menyimpan makna persatuan dan rasa syukur. Semua yang menari berada dalam satu lingkaran, sejajar tanpa perbedaan. Lewat Tari Dero, kita diingatkan kalau budaya bukan cuma buat ditonton, tapi buat dirasain bareng. Sederhana, hangat, dan bikin kita merasa dekat satu sama lain.
1: Siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway.

0: Sebagai manusia, kita tidak luput dari yang namanya masalah. Masalah yang datang terkadang bisa saja membuat kita merasa terpuruk. Namun, dengan adanya masalah, kita bisa belajar bagaimana cara menyelesaikan dan keluar dari masalah itu. Masalah yang datang juga akan menguras emosi disertai berbagai perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, marah, kecewa, dan perasaan negatif lainnya. Kita bisa loh mengontrol perasaan negatif itu untuk diri sendiri agar tidak melewati batas. Ketika kita bisa mengontrol perasaan negatif itu, maka kita akan lebih tenang dan terhindar dari stres, gangguan mental, bahkan kesehatan fisik yang menurun. Sebaliknya, jika kita tidak bisa mengontrol perasaan, maka kita akan terus gelisah dan akan menghambat aktivitas sehari-hari. Pola makan terganggu, tidur juga terganggu, dan bahkan tidak fokus dengan pekerjaan. Masih banyak orang yang tidak tahu cara menenangkan diri ketika sedang ada masalah. Jika ingin mengetahui bagaimana cara menenangkan diri, maka buku yang berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun sangat cocok untuk dibaca. Buku ini hadir untuk menawarkan harapan baik. Harapan harus ada sebagai petunjuk jalan agar kita tidak tersesat. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas secara lengkap mengenai pentingnya bersikap tenang dalam kondisi apapun yang terjadi. Hal ini karena dalam keseharian kita akan dihubungkan dengan manusia lainnya, di mana akan saling dipertemukan sesuai dengan jalannya. Masalah yang hadir merupakan sebuah ujian yang bisa saja membawa perubahan baik atau buruk, sesuai dengan cara kita menyikapi masalah itu sendiri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun hadir dalam 7 bab, dimulai dari mengenali diri sendiri hingga cara kita untuk membuat keputusan bijak. Menariknya, buku ini memberikan gambaran studi kasus pada setiap pembahasannya, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami maksudnya. Selain itu, buku ini juga memberikan lembar kertas kejujuran yang bisa diisi, yang berguna membantu dalam menggali masalah pada diri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun ditulis oleh Sabrina Ara, terbit 20 November 2019 dan terdiri dari 122 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

Oke, teman Pre2, kabar membanggakan nih aku punya ya, datangnya dari dunia olahraga tentunya. Jadi memang tim nasional voli putri Indonesia itu sukses memastikan langkah ke babak perempat final setelah tampil solid di laga terakhir fase grup. Tim Merah Putih berhasil menaklukkan Filipina lewat kemenangan 3 set langsung, sekaligus mengamankan tiket ke fase berikutnya dengan penuh percaya diri. Tapi perjuangan belum selesai karena tantangan yang lebih besar sudah menanti. Di babak perempat final nanti, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Thailand yang dikenal sebagai salah satu kekuatan voli di Asia Tenggara. Ya, semoga semangat dan performa apik tim kita terus terjaga ya teman Pro2, supaya bisa memberikan hasil terbaik dan juga mengharumkan nama Indonesia.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

Teman berdua, olahraga itu bukan cuma soal siapa yang paling cepat atau paling kuat ya. Yang gak kalah penting, semua orang juga harus punya kesempatan yang sama untuk berprestasi, termasuk atlet penyandang disabilitas. Nah, kabar baiknya Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama NPC Indonesia baru aja mencetak 72 tenaga klasifikasi olahraga disabilitas fisik lewat program sertifikasi nasional. Nantinya, para tenaga klasifikasi ini bakal membantu proses identifikasi dan penyaringan atlet sesuai dengan kategori pertandingan, sehingga pembinaan atlet disabilitas itu bisa berjalan lebih merata di berbagai daerah. Ya, harapannya makin banyak bibit atlet potensial yang bisa ditemukan dan mendapat kesempatan mengharumkan nama Indonesia di level internasional.

0: Yeay, paketku udah dikirim nih.
1: Check out terus.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh. Wah, kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Bukan. Kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu. Yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendirilah.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodway.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI membuat banyak anak muda mulai tertarik mempelajari berbagai keterampilan baru nih. Saat ini, kemampuan menggunakan AI untuk membantu belajar, membuat konten, hingga menyelesaikan pekerjaan menjadi nilai tambah yang semakin dicari nih teman berdua. Bahkan, banyak perusahaan mulai melihat kemampuan memanfaatkan AI sebagai salah satu keterampilan penting di dunia kerja modern. Karena itu, kursus dan pelatihan AI kini semakin diminati nih teman berdua. Nah teman berdua, di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, belajar AI bisa jadi salah satu investasi keterampilan yang berguna untuk masa depan.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

marka jalan. Berupa garis-garis yang berada di badan jalan itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda guna mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi antar jalur satu dan lainnya. Garis utuh tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Garis putus-putus diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Garis putus-putus menjelang garis utuh menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Garis ganda, putus-putus, dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Garis ganda, dua garis utuh. Dilarang melintasi garis, baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan.

Nah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal, kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Kami dari JK.

5,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat hari Sabtu. Udah Sabtu aja ya. Senang banget karena saatnya aku Ita Saputri bakal hadir nemenin kamu lewat Indonesia Chart Top 20, persaingan 20 besar lagu Indonesia terpopuler dan terhits minggu ini. Yang lagi rebahan, yang lagi di jalan, lagi kerja sambil nyuri-nyuri waktu buat dengerin radio, atau mungkin lagi quality time bareng orang-orang tersayang, makasih ya karena kamu udah pilih Pro 2 RR Singaraja buat temenin siang kamu. Siap-siap teman Pro 2, karena bakal ada deretan lagu yang lagi rame diputar di mana-mana. Ada yang sukses naik peringkat, ada juga yang harus rela turun. Bahkan siapa tahu minggu ini ada juara baru yang berhasil merebut posisi puncak. Nah, sambil dengerin countdown-nya, kamu juga boleh banget ikutan nebak. Kira-kira lagu siapa sih yang bakal bertahan di nomor 1 minggu ini? Atau justru ada kejutan baru? Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Langsung aja yuk, ini dia Indonesia Chart Top 20.

Sebelum kita masuk ke countdown minggu ini, ada lagu yang harus pamit dulu dari jajaran Indonesia Chart Top 20. Setelah sempat ngeramein chart dan jadi lagu yang sering diputar banyak orang, minggu ini Death Bill lewat spontan tanpa uhui harus rela keluar dari chart. Yah, namanya juga chart ya teman Pro 2, selalu ada yang bertahan, ada yang naik, dan ada juga yang harus memberikan tempat untuk lagu-lagu baru yang lagi naik daun. Yuk kita kasih apresiasi yang terakhir dulu buat Death Bill.

kita. Masih ada satu lagu lagi yang minggu ini harus mengakhiri perjalanannya di Indonesia Chart Top 20. Setelah beberapa pekan ikut meramaikan persaingan tangga lagu, kali ini giliran Steven Pasaribu lewat lagu Beri Aku Kesempatan yang harus pamit dari chart. Terima kasih ya Steven, kita tunggu lagi deh karya-karya baru berikutnya. Beri

Lagu yang satu ini sebenarnya masih sering banget warawiri di media sosial. Potongan liriknya juga masih banyak dipakai jadi background konten dan request dari kamu juga masih terus berdatangan. Tapi yang namanya persaingan chart ya teman Produa, pergerakan posisi selalu bisa berubah setiap minggunya. Sayang banget minggu ini Enau bareng Ari Lesmana lewat lagu sesi potret harus turun satu peringkat.

Kita masuk ke posisi 17. Lagu yang satu ini punya lirik yang puitis dan berhasil bikin banyak pendengarnya ikut hanyut. Gak heran kalau masih sering masuk playlist buat nemenin waktu santai ataupun saat lagi banyak pikiran. Tapi sayangnya minggu ini Sal Priadi lewat lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa harus turun satu tangga ke peringkat 17. Ya meskipun turun, pesona lagu ini masih kuat dan masih punya banyak pendengar setia. Siapa tahu kan minggu depan bisa kembali merangkak naik. Langsung aja kita dengerin, ini dia Ada Titik-Titik di Ujung Doa dari Sal Priadi.

Yes, teman berdua, minggu ini ada pendatang baru yang langsung mencuri perhatian dan berhasil masuk ke posisi 15 jajaran Indonesia Chart Top 20. Aku punya kabar baik banget buat kamu, Sheila Gang. Soalnya Sheila on 7 ini dipastiin bakal menyapa penggemarnya di Bali lewat gelaran Polyphony Bali di tanggal 4 Juli. Hari ini dong, nanti malam. Wah, pas banget buat kamu ya yang memang suka banget. Mungkin udah ikutan beli tiketnya itu udah dari lama banget ya. Dan pas banget juga mereka baru ngerilis lagu terbaru berjudul Sederhana yang minggu ini langsung debut di posisi 15. Lagu ini tuh punya pesan yang relate banget sama kehidupan sekarang, di saat banyak orang yang ngerasa harus terus mengejar pencapaian, terus membandingkan diri lewat media sosial. Sederhana justru mengajak kita untuk berhenti sejenak, nikmatin hidup apa adanya dan belajar merasa cukup. Kadang kebahagiaan itu gak datang dari sesuatu yang besar, bisa jadi dari ngobrol sama orang tersayang, nikmatin waktu santai, atau sekedar bersyukur dengan apa yang sudah kita punya hari ini. Gak heran kalau lagu terbaru dari Sheila on 7 ini langsung dapat banyak perhatian dan berhasil masuk sebagai new entry di posisi 15 minggu ini.

kamu lagi ada di fase mencoba mengikhlaskan seseorang, lagu yang satu ini mungkin bakal kerasa kena banget. Datang dari Juicy Lucy, lagu terbaru mereka berjudul Gurun Hujan langsung menjadi new entry kedua dan langsung ada di peringkat 13 minggu ini. Lagunya nyeritain tentang rasa rindu yang masih tertinggal, nerima kenyataan dan pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak banyak orang. Apakah sebuah hubungan memang sudah selesai atau sebenarnya masih ada harapan? Lewat liriknya yang emosional, Gurun Hujan ini ngegambarin dilema ya teman Pro 2, antara terus menyimpan kenangan atau akhirnya memilih untuk benar-benar merelakan. Gak heran sih ya kalau banyak yang ngerasa lagu ini relate banget sama pengalaman mereka. Nah, sebagai new entry di minggu ini, kira-kira mampu gak sih Gurun Hujan terus melesat ke posisi yang lebih tinggi?

Masih di persaingan 20 besar lagu Indonesia terpopuler dan terhits minggu ini, Indonesia Chart Top 20. Dan sekarang kita sudah masuk ke Top 10, teman Pro 2. Di posisi ini ada lagu yang sempat bertengger di papan atas dan masih terus menemani para penikmat musik Indonesia. Tapi persaingan minggu ini kayak makin ketat deh, sehingga posisinya harus sedikit bergeser. Kalau minggu lalu ada di posisi 7, minggu ini Virgon lewat Tak Setara harus turun ke posisi 10 besar. Yah, meskipun turun 3 peringkat, lagunya tetap punya tempat di hati banyak pendengar. Liriknya yang penuh emosi, ceritanya tentang mencintai seseorang dengan rasa yang terasa gak seimbang, ini masih berhasil nyentuh banyak orang. Kira-kira minggu depan Tak Setara bisa naik lagi gak ya?

memperjuangkan hubungan meskipun dihadapkan pada berbagai perbedaan. Pesan yang dipaduin dengan karakter musik khas dari Wijaya 80, sentuhan lirik puitis dari Sal Priadi membuat lagu ini kerasa begitu menyentuh dan berhasil mendapat tempat di hati banyak pendengar.

0: Pro 2, lagu yang satu ini sempat menunjukkan dominasinya di Indonesia Chart Top 20. Bahkan selama 2 minggu berturut-turut berhasil bertahan sebagai juara. Tapi persaingan minggu ini benar-benar deh makin sengit ya. Setelah 2 pekan ada di puncak, NPD lewat Sempurnanya Aku harus rela turun dan kini menempati posisi 6. Ya, meskipun begitu, pencapaian menjadi nomor 1 selama 2 minggu tentunya bukan hal yang mudah. Artinya, lagu ini masih punya tempat spesial di hati para pendengar dan tetap menjadi salah satu lagu yang paling banyak dinikmati dalam beberapa waktu terakhir. Kira-kira apakah hanya jeda sebelum kembali naik ya posisi ini? Atau mungkin justru akan muncul kejutan baru di minggu depan? Kita tunggu aja.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Di posisi ketiga minggu ini teman Pro 2 ada lagu yang belakangan benar-benar lagi ramai di mana-mana. Mulai dari jadi backsound video di media sosial ya, terus juga banyak di cover oleh para musisi dan juga konten kreator. Di minggu ini Raim Laude berhasil mencatatkan kenaikan yang keren banget lewat Dunia Yang Nanti. Setelah minggu lalu ada di posisi 8, sekarang lagunya melesat naik, berhasil menempati urutan ketiga. Lagu ini sih emang punya nuansa yang hangat, lirik yang penuh harapan, sehingga gak heran kalau banyak orang yang ngerasa relate dan ngerasa ikut pengen gitu kan membagikannya di media sosial. Dengan performa yang terus menanjak ini bukan gak mungkin minggu depan Dunia Yang Nanti bakal bersaing memperebutkan posisi puncak.

0: Chart Top 20.
1: Dua puluh besar lagu terpilih dari Hits Minggu ini.
2: Singaraja.
3: Teman terbaik kamu.
2: Info Bro 2.
4: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ini di Info Bro 2 buat kamu. Bareng aku, Zaki. Info pertama, teman Bro 2. Kasus gigitan anjing yang terjadi di Buleleng kembali memicu perhatian berbagai pihak. Peristiwa yang terjadi baru-baru ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penyebaran rabies di wilayah kota Singaraja. Menanggapi kejadian tersebut, Dr. Putu Arya Nugraha menyampaikan keprihatinannya mengenai kasus gigitan anjing yang harus mendapatkan perawatan medis. Ia menilai kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan. Menurutnya, pencegahan rabies sebenarnya dapat dimulai dari langkah sederhana yang dilakukan masyarakat. Pemilik anjing diharapkan lebih bertanggung jawab dengan tidak membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran bebas di lingkungan sekitar. Info berikutnya, teman Pro 2, Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Buleleng menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Upaya tersebut dinilai tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, sekolah, dan lingkungan untuk memberikan edukasi sejak usia dini. Langkah pencegahan menjadi semakin penting mengingat perkembangan modus peredaran narkotika yang terus berubah dan semakin menyasar berbagai kalangan. Kepala BNNK Buleleng Kombang Yuda Murdianto SHMH mengatakan masyarakat harus memiliki kepedulian dan juga semangat untuk saling mendukung dalam memberikan sosialisasi mengenai bahaya narkotika.

Kacamata 144 Singa Raja Buleleng Bali Indonesia Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai hai teman Pro 2, selamat sore. Good afternoon everyone. Dan nah, senang banget aku Iren Amora di International Chart Top 20 ya. Dan apa kabar nih teman Pro 2? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat, baik, ya bahagia, dan pastinya nunggu-nungguin aku nih di International Chart Top 20 karena bakal ada 20 lagu terhits dan terpopuler minggu ini. Tapi sayangnya ya harus ada 2 single yang harus out of chart minggu ini. Ya sayang banget teman Pro 2, singlenya Huasa dengan Good Goodbye-nya yang udah 16 minggu ya bertahan di International Chart Top 20 harus keluar nih ya. Dan selain lagunya Huasa dengan Good Goodbye-nya, ada juga Sienna Spyro dengan Die on This Hill juga harus out ya teman Pro 2. Ya sedih banget. Tapi itu artinya ada 2 lagu dong ya yang bakal gantiin mereka ya di International Chart Top 20. Nah, udah pada gak sabar kan? Pengen tahu siapa new entry kita dan siapa jawara kita? Sabar teman Pro 2, aku mau mulai dulu dari posisi ke-20 minggu ini yang udah 20 minggu bertahan ya di International Chart Top 20. Minggu lalu sih ada di posisi 19, sekarang turun 1 peringkat di posisi 20. Single ya dari grup K-pop ya yang tentunya dirilis music videonya 6 Februari 2026 lalu. Ini menjadi lagu title track atau lagu utama dari mini album ke-13 mereka yang berjudul Golden Hour Part 4 ya. Album ini ada 5 track yaitu Ghost, Adrenaline, Nessa, On The Road, dan Choose. So teman Pro 2, ini dia di posisi ke-20, A Tease, Adrenaline. I'm ready

Nya Nuna dengan Work ya, yang tentunya mereka comeback dengan rilis lagu ini di 23 Januari 2026. Lagu bergenre pop dance ini energik banget dan memadukan musik modern dengan alat musik tradisional Bali ya, yaitu cengceng ya. Nah, kalau mau tahu seperti apa wujud rupa dari cengceng, silahkan teman Pro 2 di Google aja ya. Lagu ini cerita tentang kerja keras sebagai gaya hidup, pesannya tentang konsistensi mengejar mimpi dan membentuk versi terbaik dari diri sendiri. Ya udah, let's move ke posisi 16 yang bakalan bikin kita berjoget bersama teman Pro 2. This is Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.

0: di posisi ke-15 aja nih. Single barusan adalah miliknya Joji, Love You Less, yang tentunya dirilis 2 Januari 2026. Dan ini jadi salah satu track emosional yang menjembatani perilisan album studio keempatnya yang bertajuk Peace in the Wind ya. Lagu ini mengusung nuansa indie rock yang perlahan membara. Tapi tahu gak sih teman perdua, kalau secara tematis liriknya itu membahas dinamika hubungan yang rumit dan penuh tarik ulur yang dirangkum dalam pertanyaan reflektif dalam lagu tersebut. If I love you less, will you love me more? Aduh, ngena banget gitu ya, jep banget ya di hati kita. Ya udah, kalau yang satu ini kayaknya jep juga nih teman pro 2, karena ini sebagai new entry kita di posisi ke-14. Dan ini ya di mini album ketiga mereka, judulnya sama ya, 4 Mei 2026. Ini berisi lagu utama dengan judul yang sama juga sama albumnya, bersamaan dengan music video dan video performance. Tahu gak sih teman pro 2, video musiknya aja berhasil mencapai 100 juta penayangan di YouTube 18 Mei 2026. Dan ini menjadikannya salah satu music video tercepat yang dirilis pada tahun 2026 yang menembus angka tersebut. So please welcome, this is our new entry, Baby Monster Chum.
1: This is the new entry.

Nah teman pro 2, tadi di awal kan aku bilang ada dua new entry ya, secara ada dua lagu yang harus out of chart. Nah selain di posisi ke-14, new entry kita juga ada di posisi 13 loh. This is single yang tentunya dirilis 29 Mei 2026, merupakan single utama dari studio album ke-8nya yang berjudul Tito ya. Jadi single ini sebuah lagu yang secara garis besar membicarakan tentang melepaskan sebuah hubungan. Lagu ini mengungkapkan penyesalan atas satu hubungan sekaligus mencerminkan perasaan yang emosional. Please welcome teman pro 2, 13, our new entry. This is Ariana Grande. Hey, did I make you love me?

9. Ini ada Lisa, Anita, Rema dan Viva Sound dengan Goals. Goals. Goals. Aduh, aku senang banget ya dengerin lagu ini karena memang gimana ya? Pengen joget aja dengerin lagu ini ya. Karena kalau kita lihat gitu, ini kan mereka berkolaborasi ya. Ini lagu bagian dari album resmi FIFA World Cup 2026 di mana ketiga musisi papan atas ini membawakan lagu langsung pada upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang diselenggarakan di SoFi Stadium Los Angeles Amerika Serikat. Tuh, dah aku kalau lihat Lisa tuh bawaannya pengen cubit pipinya tuh cabi kayak apa cute gitu ya teman kedua. Udah daripada aku gregetan sama Lisa, kita tinggalin aja. Let's move dari 9 ke 8. Ada single dari Henry Moody dengan Miss You yang harus turun satu peringkat dari 9 ke 8 minggu ini. So please welcome.

92 One Republic Need Your Love ada di posisi kelima minggu ini setelah minggu lalu ada di posisi ketujuh, artinya naik 2 peringkat setelah 6 minggu bertahan di International Chart Top 20. Lagu ini memang karya pop rock bernuansa anthemic ya, khas mereka yang menonjolkan lirik emosional di mana pesan utamanya adalah cinta jauh lebih berharga dibandingkan harta dan status material. Lagunya menggambarkan bahwa momen-momen tenang dan ikatan emosional dengan orang yang tepat gak bisa digantikan oleh uang jutaan dolar atau rumah mewah. Aduh, apakah benar? Benar dong ya. Jadi uang itu memang ya tidak bisa menggantikan kebahagiaan. Ya, tapi kalau dari posisi kelima ke empat bisa dong digantikan ya. Yang satu ini ada single dari Lady Gaga dan Doechii dengan Runaway di posisi keempat yang masih sama betah bertahan dari minggu lalu.

di runner up kita nih. This is Dave and Tims dengan Rain Dance-nya ya. Jadi lagu kolaborasi ini dirilis 23 Oktober 2025 sebagai bagian dari album studio ketiga Dave, The Boy Who Played the Harp ya. Jadi video musik sinematiknya ini direkam di Lagos, Nigeria. Nah, Rain Dance ya adalah lagu yang memadukan gaya rap khas Dave dengan vokal soul dari Tims. Lagu ini membahas tentang kejujuran perasaan, keretanan dalam hubungan, serta cara bertahan di tengah tekanan hidup. Hah, leganya udah sampai di runner up kita, teman Pro 2. Tapi sabar ya, kalau kamu mau tahu jawara kita, wait, tunggu dulu ya. Sabar, karena aku seperti biasa bakal recap dulu dari posisi 20 ke 1, ke 1, ke 2 ya, di International Chart Top 20. Atis Adrenaline, 19 Bruno Mars Raise It All, 18 Charlie Puth Beat Yourself Up, 17 Nuna Work, 16 Bruno Mars Cha Cha Cha, 15 Joji Love You Less, 14 Baby Monster Tube, 13 Ariana Grande Hate That I Made You Love Me, 12 Blackpink Go, 11 BTS Swim, 10 Charlie Puth Home featuring Hikaru Utada, 9 Lisa Anita Rema and Viva Sound Goals, 8 Henry Moody Miss You, 7 Madonna Bring Your Love featuring Sabrina, 6 Animal Lisa Bad Angel, 5 One Republic Need Your Love, 4 Lady Gaga Dolce Runway, 3 Shakira X Burna Boy Die Die, 2 Dave Rain Dance featuring Tums. Oke, teman Pro 2, jawara kita untuk minggu ini ya, aku kasih tahu bocorannya ya. Jadi sama kayak minggu lalu ya jawaranya. Dan ini menampilkan perpaduan lirik bahasa Inggris dari Indonesia yang energik dengan referensi budaya seperti gamelan dan nuansa lokal ya. Jadi ini menonjolkan kepercayaan diri dan aktivitas santai. Dan ini lagi dan masih viral banget di sosial media. Aku tuh iseng-iseng gitu kan ya, posting secara kan lagi hits tuh sekarang kan titik nol kota Singaraja ya. Jadi curhat ya. Nah, titik nol kota Singaraja tuh aku bikin video dan aku ya iseng aja gitu ya, lucu-lucuan. Udah siap belum gitu kan. Nah, aku posting, waduh ternyata FYP teman Pro 2, gak nyangka banget pakai sound yang lagi viral, video aku ikutan viral nih sampai mencapai 46,5 ribu yang nonton. Ya udah tahu kan jawabannya siapa teman Pro 2? Udah siap belum jawabannya? Siapa lagi kalau bukan Nuna dengan Rollerblade. Yes, selamat ya gamelan. Aduh, pokoknya lah, aku pertama kali dengar single ini kayak asik banget ya, karena emang menampilkan budaya gamelan terus, tapi asik aja kemasannya gitu. Sampai nggak bisa berword-word pokoknya teman Pro 2 ya. Nah, udah tahu jawabannya, udah tahu jawarannya, makanya sampai sini dulu tugas aku nemenin kamu di International Chart Top 20 ya. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 R Singaraja, apalagi International Chart Top 20 nih bareng aku, the one and only Iren Amora. Jadikan terus Generasi Bunda sebagai headline dan dengarkan terus Pro 2 R Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. See you next week.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2, kamu masih dengerin Sore Ceria, masih bareng aku Zaki, dengerin kamu sampai jam 7 malam nanti. Buat teman Pro 2, sore hari ini baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore ya teman Pro 2. Dan kali ini karena udah jam 4 alias jam 16 waktu Indonesia Tengah, jadi aku bakal ngajak kamu untuk mengikuti pembinaan Bahasa Bali sore hari ini teman Pro 2 dari Kecamatan Buleleng. Dengan topik sore hari ini ada kasus sastraan Bali Anyar. Biar gak lama-lama teman Pro 2, langsung aja aku serahkan ke pengantar acara untuk memandu jalannya siaran di sore hari ini. Silakan.
1: Inggih suksema dahat aturan titiang majang reng dane penyiar antok galah sane kepece majang reng sikian titiang. Sedurung lantur nenten lali titiang aturang rasa angayu bagi majang reng ide sang hyang widiwase melarapan antok ngaturang pangastungkare panganjali umat. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Inggih, majang reng pamirsa radio RRI Pro 2 Singaraja, sane dahat kusumayang titiang, sedurung nincap pinih ajang titiang, sarang sematan titiang, pacangih nayang angge. Titiang, sarang papat puniki, nenten sios wantah penyuluh bahasa Bali, saking Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, sane poleh amongan reng Kecamatan Buleleng. Wastan titiang, Dewa Ayu Maderisna Ardiantini, sane poleh amongan reng Desa Naga Sepehe, puniki wenten taler semeton titiang, sane muaste loh desi Natalia, sane poleh amongan ring kelurahan Liligundi, punika taler inyoman triase utama, sane poleh amongan ring kelurahan Paket Agung, lan sane kapenguntat gede Hari Yuda Pratama, sane poleh amongan ring desa Jinang Dalem. Inggih pamirsa sami, sane wang yang titiang, ringgalahe sane becik puniki, nemonen rahine sanis cara paing langkir, tanggal 4 Juli warse duang tali 6 likur, titiang sarang papat pacang nyobiahang materi, ngenenin indek kesusastraan Bali Anyar, pemekasnyane sane muangun gancaran. Inge mangde nenten akeh nelasanggala, pacang tincapang titiang ke materi sane pacang kesobiahang oleh semeton titiang. Majang reng bok desi galah katur.
3: Inggih matur suksema antuk galah sane katibu reng sikian titiang, reng tepangan galah sane becik puniki, pacang lanturang titiang antuk nelatarang. Tegas kasusastraan Bali Anyar. Kasusastraan Bali Anyar inggih punika wantah kasusastraan sane sampun keni ius modern. Medal nyani Roman Nemu Karma Pekardin Iwayan Gobiah. Sanika terbitang antuk Balai Pustaka Duk Warse Siu Sangangatus Telung Dasa Siki. Kasungkemin pinake pengawit kasusastraan Bali Anyar, nganutin wangun kasusastraan Bali Anyar, sanisida ka kepada dos tigang pahan, inggih punika wenten tembang Bali Anyar, nike puisi lelampahan Bali Anyar, sanika bos drama gancaran Bali Anyar prosa, ring gancaran Bali Anyar prosa punike kakepah malih dados kalih. Sanika pertama wenten satu bawa nike cerpen lan satu dawa punike novel. Inggih, wantah kadiasa punika inggihan tegas saking kesusastraan Bali Anyar, miwah pah-pahannya nih. Saking tiga papahan ring ajang rahinane mangkin, pacang katelatarang silih tunggil kemantan, inggih punika sani mawangun gancaran. Sanika pertama, tegas gancaran utawi prosa. Nika wantah soroh sarwe, susastra Bali sani nenten nganuten guru lagu. Nenten nganutin tembang, nenten nganutin makudang-kudang wande ring apade lingse, nanging bebas. Gancaran Bali puniki ngunggahang pidagingan utawi unteng, sani pacang katuturang ring para pamirsa miwah ring sang penguaja. Sani nomor kali wenten gancaran sani kabau sang prosa Bali Anyar. Inggih pamirsa radio Suara Teknika ring tepengan galah sani becik puniki, pajang lanturan titiang antuk latarang papahan, gancaran bali anyar sani wangunnya nih, marupo satwa bawa utawi cerpen, niwa satwa dawa utawi novel. Satwa bawa utawi cerpen, inggih punika sinalih tunggil, karya sastra bali anyar mewangun prosa sani ceritanya nih cutet. Nyarita yang kehuripan tokohnya ni Wanta Akide, nenten jangkep sekadiring satu dawu utawi novel, nuwut wangun satu bawa utawi cerpen, ring sastra Indonesia lantang satuannya ni, kirang ring dasa tali krune tur nyarita yang perindikan apaus. Ceciren satu bawa inggih punika, ceritanya ni bawa utawi cutat. Sipatnya ne rekaan utawi fiksi, mesipat ne menaratip, lan madue kesan tunggal. Wenten unsur-unsur saning wangun satu bawa punike utawi cerpen, wenten unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. Ring unsur intrinsik satu bali utawi cerpen, inggih punike unsur sani wenten ring tengahing cerita. Unsur-unsur intrinsik satu bawa utawi cerpen, minekadi wenten undang utawi tema, pergine utawi tokoh, lelintihan utawi alur, kahanan, latar utawi setting, wenten watak utawi penokohan, lan pitekat utawi amanat. Ring undang punika daging pikayunan sani dados cerita ring satu bawa. Pergine utawi tokoh punika sang sani kaceritayang ring cerita pergine puniki sani lumrah ring satu bawa utawi cerpen. Kakepah dados tigang soroh inggih punika wenten protagonis utawi pergina utama sani madui watak lui, antagonis pergina sani madui watak kaon, lan tritagonis pergina sani dados pergina penengah. Lanturang titang ring lelintihan utawi alur punika wangun satu sani kawangun antuk makudang-kudang pidab-dab sani madui paiketan utawi sebab akibat. Kahanan, latar utawi setting hingga punika genah sani wenten ring satu bawa utawi cerpen. Kahanan dau hingga punika galas sani wenten ring sajeruning satu bawa utawi cerpen. Ngelantur ke watak utawi penokohan inggih punika parisolah pergine sani nenten wenten ring satu bawa utawi cerpen. Selanturnya ni wenten piteket utawi amanat inggih punika pabesan sani wenten ring satu bawa utawi cerpen. Nggih, iwau sampun katlatara ngeninit indek unsur intrinsik sani mangkin wenten unsur ekstrinsik satu bawa utawi cerpen inggih punika unsur-unsur sani wenten ring isin karya sastra punika mawinan nenten langsung ngiusin wangun karya sastra punika. Unsur ekstrinsik satu bawa utawi cerpen minekadi wenten latar belakang kahuripan sang pengawi, miwah wenten kahanan utawi situasi sosial ritat kale carita punika kakawi paiketan satu bawa utawi cerpen sareng kahuripan ring palemahan. Imbe kasusasraan bali anyar sani mewangun satu bawa utawi cerpen minekadi sani ka pertama wenten tukang gambar sekar emas oleh Imade Sangre. Ketemu ring rumah sakit oleh Nyoman Tri Satya Paramarta. Kaping tiga, matemu ring tampak siring lan togog oleh Made Sangre. Sanika ping 4 kampih ring kasisik oleh jelantik sante miwah sanilianan. Inge, wantah kadiasa punika inggihan tegas ceciren unsur intrinsik, unsur ekstrinsik miwah imbe saking satu bawa cerpen sadurung katin capang indik satu dawu utawi novel pacang katelatarang sausan pariwarasani pacang ngalintang antuk gala titiang waliang ring dani penyiar.

Inggih, matur suksema untuk galasane kedibering perikuan di tiang. Kita teler unia yang di tiang majang ring para pamiarse ring dijika pemegenah ring sore rahayan makin. Dumat numugi sareng sami raga stade kediben seni marste kerahayuan. Radu dedane seni makin lanturang di tiang untuk nelantarang. Inggian kesusraan Bali Anyar sane wangun nyane marupe satu dawu utawi novel. Nah satu dawu utawi novel puniki nenten jelian karya sastra sane medaging satu fiksi sane kewentuk antuk pupulan susastraan krune sane madui unsur intrinsik miwah ekstrinsik. Nah satu puniki taler ngeninin indik kehidupan cerita yang indik kewentenan imanuse tatkala masa witre sareng sesamannya ne utawi wewidangan genah ring dije kapum genah imanuse sekaliasa punike. Nah ring satu dawu puniki utawi novel nguningayang tur nyobiahang majeng ring penguacen inggian satu kauripan manuse sane yakti yukti ketah kepanggihin ring kauripan parjanane. Nah ring dijika pemegenah imanusia punike ngewadarang indik utawi jagi nyuratang inggian satu utawi novel punike. Nah lanturang di tiang selantur ipun kewentenan indik ceciren satu dawu utawi novel puniki. Nah ceciren puniki wenten makudang-kudang sane perside jagi di tiang sobiahang sane ka pertama punika wenten ceciren satu dawu utawi novel nenten jelian nike ring tegas novel umum wastanipun. Nah sane ka pertama puniki akeh krune ring satu dawu wenten kurang lebih utawi akeh ipun telung dasa lima krune. Nah sane kaping kalih kewangun antuk kirang langkung 100 halaman durasi sane ngewacen satu dawu utawi novel puniki sekirang ne wantah galahipun 2 jam. Lantur ceritanya ne lintang ring siki tur medaging impresi utawi efek lan emosi. Sane kaping selanturipun lelintihan utawi alur ceritanipun jangkep utawi kompleks. Nah ceritanya ne panjang miwah medaging lengkare sane keulang-ulang. Nah ni kering inggian satu dawu utawi novel. Nah sane kaping untat puniki wenten satu dawu utawi novel ketulis nganggen narasi tur medaging gegambaran indik kahananan sane wenten ring risa jeruning uwidangan nyane. Nah usan punike sane kaping kalih di tiang lanturang inggian ceciren satu dawu utawi novel ring angkatan duang dasa lan telung dasa. Nah sane ka pertama puniki mendaging unteng. Nah unteng puniki nenten jelian nenten jedios nike wantah tema. Nah tema ring ceciren satu dawu puniki indik adat tur medaging kawin paksa. Nah lantur ceciren sane kaping kalih puniki medaging kritikan indik adat tempo dulu. Lanturang titiang sane kaping tiga puniki wenten pergine sane keceritayang saking alit nyantos padam. Ngelantur medaging bahasa sane kaku lan statis. Nah sane kaping untat nike bahasanipun risi jeroning ceciren satu dawu puniki santun utawi dahat becik. Nah punike ceciren sane kaping kalih indian satu dawu. Nah lantaran titiang inggian ceciren satu dawu sane kaping tiga puniki novel remaja. Akehan medaging indik pasawitran lan kapi tresnan. Nah ceciren remaja puniki utawi novel remaja puniki sampun pasti ke inggian pasawitran utawi kapi tresnan manut sekali ceciren satu dawu puniki sampun pasti ke sampun napi inggian Yohane nih, nah masawitre lan taler sane kebaos sane mungkin
kapitresnan puniki mangde da perside keunggahan iri kering satu dawe. Nah sani kaping kalih puniki wenten bahasa sani keanggen wantah bahasa andap utawi bahasa sani nyabran rahine keanggen oleh para yowanene. Nah puniki ring pengawi maut sahe riki risi jeruning jagi mekarya satu dawu utawi novel remaja puniki pengawi maut sahe mangde bahasa punike nenten je nenten bahasa alus nenten je bahasa dak kasar nanging wantah bahasa andap sepatutnya mangde perside sane jaging wacen sane jagi pacang napi wastane neleben risi jeruning kewenten satu dawu remaja puniki mangde danganan perside miragiang utawi nelebin indik kewedenan novel remaja puniki. Nah, sane selanturipun puniki wenten struktur satu dawu. Nah, ring struktur puniki taler wenten kesobiahang wenten mekudang-kudang resejeroning struktur satu dawu puniki. Sane ka pertama puniki wenten abstrak, sane kaping kalih niku wenten orientasi, sane kaping tiga wenten komplikasi, sane kaping empat wenten evaluasi, resolusi lan kode. Nah inggian ring napi wastane pah-pahan struktur satu dawu puniki, sane ka pertama niku ring abstrak sampun pasti ke sampun napi wantah ring kesan cerita puniki mangde magenah ring arep satu. Nah ring abstrak puniki ring kesan satu niki mangde wenten ring arep kenten. Nah niki cutetnya nih sane kaping kalih niki wenten orientasi. Nah orientasi puniki wantah genah utawi latar lan dawuh kahanan taler wenten marupa piteges indik penokohan utawi pawartakan. Nah sane kaping tiga wenten komplikasi. Nah komplikasi niki wantah runtutan parindikan utawi peristiwa sane mapai ketan sareng sebab lan akibat sane ngawinang metu tur ngedarosang parindikan. Nah sane kaping 4 puniki wintan evaluasi. Nah niki wantah kekepahan konflik sane wintan ring tahanan komplikasi. Sane kaping 5 niki wintan resolusi niki wantah kepahan saking satu dawu utawi novel sane ngemetuang solusi rikalu wenten konflik sane kantun memargi. Nah sane kaping untat puniki wenten kode. Nah nenten jelian niki penguntat cerita sane wantah ring risi jeroning satu dawu puniki. Nah ring arep niki sampun sane kaping untat niki wenten kode. Nih lanturang titiang wali sane mangkin inggian kewentenan soroh satu dawu utawi satu sani kedasarin antuk jendri. Nah puniki taler ring soroh puniki kekepah malih wenten petang soroh. Nah nenten jelian sani ka pertama puniki wenten satu utawi novel sani waster romantis. Nah ring satu novel romantis puniki nenten jelian wantah kapitresnan utawi kasih sayang lan cerita. Nah selanturipun wenten malih niki satu horor utawi novel horor niki inggih punika wantah satu sane nyeritayang parindikan sane angker tur serem utawi nakutin. Nah selanturipun sane nomor tiga niki wenten komedi. Nah satu komedi dipuniki sampun pasti ke wantah satu utawi novel sane nyeritayang kisah sane baut utawi lucu namine kadi bebanyolan bebelan badan kita wenten. Nah sane kaping untat puniki wenten satu dawe utawi inspiratif. Nah puniki wantah satu dawe utawi sane nyeritayang kisah inspiratif. Nah asapunike sane wantah preside di tiang wobohin inggian kesusastraan Bali Anyar puniki sane untang ipun enten jelian inggian satu dawu utawi novel. Nah dumarak dumugi wenten pikenoh nyane sane mangkin jagi lanturang ring sawitran titiang inggih galah titiang katur durusang.

0: colin supe tengah ini. Aing mekelone meseh.
1: Nah, beli. Sabar je, bedik. Nih masang senteng dogen berangkat beli.
0: Mimi, ini lakar kundangan apa lakar kepura?
1: Kepura lah. Memang kenapa? Ada yang salah dengan penampilan tiang?
0: Loh, orang ini menah. Lamun kepura, mebusana nih sopan nae. Kliden nganggu baju bahan tipis-tipis kekini. Lengan gantut, kamen gantut. Ini nangaturang bakti, buye aja acara kontes selebritis, berarti lo?
1: Nah beli, laman kita, antos jeb beli, tiang lakar meganti baju malu beli. Is, pocol bana beli baju baru. Beli, ayo berangkat.
0: Wih, ini maring kan dia sembali sekenan. Meng, meng, enggalin menek, tekekang isi bangke yang beli ini loh, pengaman.
2: Nah beli. Dalam etika berbusana, semestinya mengikuti norma-norma, susila, etika, dan pertimbangan yang bijaksana. Jangan hanya memikirkan kesenangan dan kepuasan diri pribadi. Tetapi ingat, pertimbangkan pikiran orang lain.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, para miarse, mewali mungkin jadi ngelantarang indik materi selanturnya nih. Sane mungkin ingin punike indik unsur-unsur satwa dawa utawi novel. Nah, sejarah yang pemargi satwa dawa utawi novel wenten makudang-kudang unsur sane ngontok utawi sane ngwangun unsur punike. Nah, sane mungkin kekepah dados duang soroh ini punike unsur intrinsik maupun lan unsur ekstrinsik. Jadi unsur intrinsik ini ke unsur yang ada di dalam, lan ekstrinsik unsur sana menten ring luar. Ini kita makin jadi ngodar indik unsur intrinsik ini sejarah ning novel. Sana pertama unsur intrinsik sering satu dawe minakadi unteng utawi tema. Tema punike wantah daging pikobot utawi pokok-pokok permasalahan sane wenten ring kekawian sastra satwa dawa utawi novel. Sane kaping kalih inggih punike pregina utawi penokohan. Pregina inggih punike sang sane ngaceritayang ring cerita. Pregina sane lumrah ring satwa dawa wenten tigang soroh inggih punike antagonis, protagonis, lan tritagonis. Sane kaping telu inggih punike lelintihan utawi alur cerita. Lelintihan punike wantah reruntutan utawi parindikan kejadian yang nguangun pemargin kekawin satu kekawian satwa dawa inucap. Sane kaping empat inggih punike gaya bahasa. Gaya bahasa inggih punike wantah sarane sane kaanggen ring pengawi ritat kale mepi tegas utawi mengilustrasikan utawi menggambarkan gaya bahasa punike wenten sane mewaste personifikasi smile utawi hiperbola. Lantur ling sane kaping lima inggih punike kehanan setting utawi latar. Setting utawi latar inggih punike wantah gegambaran ritat kale irage wenten ring carita minakadi dauh genah lan keadaan utawi kahanan. Sane kaping 4 sane kaping 6 inggih punike genah pengawi utawi sudut pandang. Sudut pandang inggih punike wantah genah sane pengawi wenten ring cerita inggian lantaran pemargi utawi peristiwa sane wenten ring cerita. Sane kaping untat ring unsur intrinsik inggih punike piteket utawi amanat. Amanat utawi piteket punike wantah piteket-piteket napi sane jagi kewedar oleh sang pengawi ritat kale wenten ngengawi sastre-sastre satwa dawa utawi novel. Nah sane mangkin lantur ke unsur ekstrinsik satwa dawa nggih. Unsur ekstrinsik satwa dawa inggih punika unsur sane wenten ring sisin karya tur maning nenten langsung ngiusin wangun karya sastra punike. Nah, unsur esensik puniki wenten ketiga inggih punike sejarah utawi biografi pengawi sane lantorne situasi lan kondisi lan sane kaping untat puniki nilai-nilai sane wenten ring cerita sekadi nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, miwah nilai estetika. Nah punike indek unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik satwa dawa menekadi wenten contoh-contoh satwa dawa inggih punike melancaran kesasak oleh I Gede Sarwane ngelan Sunari oleh I Kedut Ride Lanjani oleh I Nyoman Mande Tresna Lebur Ajur Sekonden Kembang oleh Dejelantik Sante Lantur Satwa Dawe
Nemu Karma oleh Iwayan Gobiah lan Mekatemu Ring Tampak Siring oleh Imade Sangre. Inge kadiasa punike indik kasusatan Bali Anyar akeh malih sani contoh-contoh karya sastra Bali Anyar sani sampun kemedalang oleh para sastrawan-sastrawan Bali utawi para pengawi-pengawi minabuenten semeton sani wenten arse jaging rerah contoh sani lianan wacen manten ring koran Bali Pos ring edisi hari Minggu utawi redite utawi koran Pos Bali Irika makeh indi imbe-imbe karya sastra Bali Anyar sani nguangun gancaran miwah puisi. Gaya kadia sapunike sani persida aturan titiang majang ring para pamiarse ring penane mangkin acara selanturnya ini jagi keuntatin oleh semeton titiang inggih dursam.

Inggih Ratu Idadani pemirsa RRI Pro 2 Singaraja saneku semayang titiang riantukan sampun ke bande antuk gala minab nyantos iriki titiang sarang semeton titiang preside nyarengin dumogi napi sane aturang titiang sarang semeton titiang iwau wenten pikonoh nyane majeng reng Ratu Idadani sarang sami utamin nyane para sisye. Suksemedahat aturang titiang majeng ring pamiarse RRI Pro 2 Singaraja miwah dane penyiar nenten lali taler titiang sarang papat nunas gengrene pengampure menawite wenten kirang langkung atur titiang ritat kale nagingin acarane iwau make wasenaning atur puputang titiang antuk ngaturang parame santi om santi santi santi om. Thank you.

Yo, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singkerja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes guys, masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu semuanya yang bergabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, yuk selamat sore aja. Menit kelima nih guys, lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Lagi pada ngapain sih sore hari ini, teman Pro 2? Kalau aku lihat di luar sih cuacanya, aduh asik banget, serius guys. Jadi kayak kamu mau ke pantai bisa dapet sunset gitu ya. Kalau kamu mau lari sore juga bakal enak banget, cuacanya adem gitu ya. Apalagi Singaraja nih lagi banyak-banyaknya tempat-tempat nongki baru. Bisa kali ya nanti malam minggu kamu bisa ke tempat-tempat terbaru ataupun tempat-tempat yang emang biasa kamu nongkrongin entah sendiri sama bestie kamu, best friend kamu, sama apalagi ya, saudara, sama keluarga ataupun sama doi. Itu pun kalau punya ya guys ya. Tapi kalau nggak punya is okay guys. Sendiri aja tetap gas kok ya, apalagi di malam minggu, malam yang panjang. Jadi santai aja buat kamu malam hari ini. Masih Pro 2 temenin sampai waktu tugas aku nanti jam 7 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Jadi untuk nemenin kamu sore hari ini masih banyak single koleksi Pro 2. Dan juga nanti aku mau bahas satu kebiasaan gitu ya, anakmu. Bukan kebiasaan sih, istilahnya kayak apa ya, bisa dibilang kegiatan yang mengumpulkan sesuatu, mengkoleksi sesuatu. Kira-kira kita mau bahas tentang koleksi apa sore hari ini. Stay tune aja, tetap di Pro 2. Enjoy.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Yes, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Malam Minggu, teman Pro 2, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Itu kalau lagu zaman dulu ya, teman Pro 2 ya. Kalau sekarang masih relate enggak sama teman Pro 2, atau pacaran itu enggak selalu di malam Minggu aja? Jadi semua hari sama aja gitu ya, teman Pro 2 ya. Apapun deh, pokoknya buat kamu enjoy menikmati waktu ya, guys ya. Tapi ngomongin tentang malam minggu ataupun nongkrong-nongkrong, main-main sama teman ataupun sendiri, gak lengkap rasanya tanpa fashion yang oke, teman Pro 2. Entah dari baju, outfit, sepatu, parfum juga gak kalah penting, teman Pro 2 ya. Jadi sekarang parfum ini bukan lagi sekadar pelengkap sebelum berangkat kuliah, kerja, atau nongkrong gitu ya. Banyak anak muda juga yang mulai menjadikan parfum ini sebagai bagian, guys, dari gaya hidup lah, lifestyle lah ya. Bahkan ada yang punya koleksi lebih dari satu aroma karena merasa setiap aktivitas ini punya wanginya masing-masing. Wanginya beda. Kalau nongkrong pakai yang ini, kalau mau olahraga pakai yang ini, kalau mau kerja pakai yang ini, kalau mau ketemu doi pakai yang ini. Waduh, beda-beda tuh, teman-teman ya. Dan menariknya, setiap parfum ini bisa memberikan feel, memberikan kesan yang beda-beda, guys. Gak heran juga kalau banyak orang ini bilang aroma adalah ini, apa namanya, salah satu hal yang paling mudah diingat gitu ya. Makanya milih parfum yang cocok ini kadang sama pentingnya dengan milih outfit, guys ya. Karena bisa jadi identitas yang melekat saat bertemu sama orang lain. Jadi kalau orang lain mengingat kita itu kadang mengingat dari aroma parfumnya, guys. Kadang kita belum nyampe tapi wanginya kan udah duluan nyampe. Nah itu dia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin
2: Sore.
1: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Yo, masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang koleksi parfum ya, teman Pro 2. Jadi, kalau kita ngomongin tentang koleksi parfum, jangan langsung kepikiran harus punya merek luar negeri yang harganya jutaan rupiah, guys ya. Jangan langsung mikir ke sana. Sekarang banyak parfum lokal dengan kualitas yang enggak kalah oke juga. Pilihan aromanya juga banyak, beragam, dan harganya juga lebih ramah di kantong ya. Jadi siapapun bisa mulai mengoleksi tanpa harus bikin dompet ya tipis lah, teman Pro 2. Yang paling penting itu justru bukan soal harganya sih ya, tapi menemukan aroma yang sesuai dengan karakter dan juga bikin kita nyaman. Pasangan aja kita milih-milih, masa parfum enggak? Nah, inti apa simpelnya kayak gitu, teman Pro 2. Karena parfum yang cocok di orang lain ini belum tentu cocok juga buat kita. Makanya sebelum kamu deal bayar untuk membeli, ya gak ada salahnya dicoba dulu testernya dan lihat apakah wanginya masih enak setelah beberapa menit ke depan. Gitu guys.

0: masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya, karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media, hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.
1: Singaraja, teman terbaik.

Yos, masih di Sore Ceria Pro 2, era di Singaraja, teman terbaik kamu ya. Kalau ngomongin parfum, parfum memang bisa bikin kita tampil lebih pede ya, teman Pro 2. Kadang aroma yang seger ini juga bisa memperbaiki mood dan juga ya merubah kita lebih semangat menjalani aktivitas sehari-hari meskipun kamu jomblo, guys. Sorry teman Pro 2 ya. Gak heran juga kalau banyak orang merasa belum bener-bener siap keluar rumah sebelum memakai parfum favoritnya. Kalau aku aja kadang kalau lupa semprot parfum kalau jaraknya masih deket balik lagi saya, guys, beneran. Puter balik, semprot dulu baru ya. Tapi sekarang untuk mengantisipasi itu kemana-mana selalu bawa parfum saya. Tapi yang gak kalah penting, guys, parfum ini hanya pelengkap ya. Jadi sebagus apapun aromanya, kesan terbaik adalah datang dari sikap, terus cara kamu bertutur kata, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik, guys. Jadi kalau mau dikenal orang, bukan cuma biarkan mereka mengingat wangimu aja, tapi juga mengingat kebaikan dan juga energi positif kamu. So stay humble, guys.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Kresna 65 dan Pasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalu Satkerti, Loke Bali.
5: Kamu lagi dengerin?

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin Sore, bikin sore kamu makin berwarna. Dua Singaraja, teman terbaik kamu. Sore. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Makin sore kamu, makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin
2: Sore.
1: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 ya guys ya. Sekarang udah menit ke-38 nih, lepas pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Gimana? Malam minggunya kira-kira ada agenda kemana sih teman Pro 2 kali ini ya? Kalaupun gak ada, is okay, teman Pro 2 menghabiskan waktu di rumah, istirahat, di kontrakan, di kos, ataupun di tempat-tempat yang nyaman. Bisa sih teman Pro 2, gak harus rame-rame, sendiri pun oke okay, teman Pro 2 ya. Dan kali ini aku bakal share buat kamu tentang ini guys, PKB di edisi hari ini ya, Sabtu 4 Juli 2026. Ini udah dimulai dari jam 3 sore tadi teman Pro 2, tapi kali ini bakal aku sampein untuk yang jam 7 ke atas gitu ya. Nanti jam 7 ada Parade Janger Tradisi Remaja dari Duta Kota Denpasar di kalangan Ayodhya teman Pro 2. Terus di setengah 8 ya, kamu bisa nikmatin juga ada wayang cupak di depan gedung Kirti ya, atau menyaksikan tari kolosal persembahan SMK Negeri 1 Kasihan Yogyakarta teman Pro 2, di mana di panggung terbuka Arda Chandra ya. Jadi kamu bisa ajak keluarga ataupun teman-teman kamu untuk nikmatin serunya ragam seni dan budaya di PKB tahun 2026 ini guys ya. Dan selain itu juga masih banyak nih single koleksi Pro 2, tembang Pobali yang bakal aku muterin buat kamu sampai jam 7 nanti. So stay tune di Pro 2 aja.

Info Pro 2 edisi Sabtu 4 Juli 2026. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Upaya tersebut dinilai tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, sekolah, dan lingkungan untuk memberikan edukasi sejak usia dini. Info selanjutnya, teman Pro 2, anak merupakan setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun dan memiliki hak yang harus dipenuhi, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan, hingga kasih sayang. Namun perkembangan teknologi dan media sosial juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk child grooming dan kejahatan cyber. Dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Ratna Arte Windari, mengatakan pengguna teknologi perlu mendapatkan pengawasan dari orang tua karena anak usia 5 hingga 12 tahun menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan maupun manipulasi melalui media digital.

Info terakhir teman Pro 2, kasus gigitan anjing yang terjadi di Buleleng kembali memicu perhatian berbagai pihak. Peristiwa yang terjadi baru-baru ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penyebaran rabies di wilayah Kota Singaraja. Menanggapi kejadian tersebut, Dr. Putu Arya Nugraha menyampaikan keprihatinannya mengenai kasus gigitan anjing yang harus mendapatkan perawatan medis. Ia menilai kejadian ini seharusnya menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan. Yaitu tadi Info Pro 2 edisi Sabtu 4 Juli 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Oke, 105,4 Pro 2 FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Ya, masih bareng aku Wira di malam minggu ini tentunya. Kali ini aku gak sendirian malam mingguan. Ya, ada temennya dong. Kali ini aku bersama teman-teman dari komunitas apa? Jenana ya?
1: Yeah.
0: Halo.
2: Halo.
1: Halo. Halo, halo.
0: Mungkin bisa diperkenalkan dulu satu-satu namanya.
2: Halo, nama saya Putu Agung Wawan, bisa dipanggil Wawan.
0: Wawan ya.
2: Yeah.
1: Kalau aku Tangkas Gede Hari Angga Pernah Damai, biasa dipanggil Angga.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau saya Gede Arlan Indrayana, dipanggil Arlan.
0: Dipanggil Arlan. Oh ya. Yeah. Oke, okay. Tentang komunitas Jenana. Ini dari namanya aja nih agak sulit diucapkan ya. Dan penulisannya J N A N A gitu ya.
1: Yes.
0: Apa itu artinya apa itu?
3: Nah kalau dari segi arti kita merujuk pada bahasa Sanskerta itu, tapi bukan berarti kita itu cenderung pada salah satu agama, suku, ras atau golongan apapun. Tapi memang ada satu yang benar-benar menusuk dalam kata Jenana itu adalah menyempurnakan diri dari pendidikan atau pengetahuan. Nah itu adalah dasar karena kita tidak bisa cari kata yang lain lagi selain itu gitu. Kayaknya Jenana juga bagus untuk biar kita tahu bahwa akarnya berangkat dari sana gitu, menyempurnakan diri bersama-sama dengan pendidikan, dengan pengetahuan gitu.
0: Oke, artinya menyempurnakan diri itu Jenana dengan pendidikan. Yes. Dan pengetahuan.
3: Yep.
0: Oke, teman Pro 2, obrolan kita belum sempurna ini karena masih masuk perkenalan aja. Jadi kalau mau sempurna tunggu aja untuk segmen berikutnya karena kita akan kembali tetap di Pro 2 MMR RRI Singaraja.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

0: Oke, teman Pro 2, masih bareng aku Wira di Pos Jaga dan masih dengan komunitas dari Jenana. Oke, topiknya tadi lupa ya, aku sampai kelupaan. Saking asiknya ngobrol sampai kelupaan ngomongin topik, yaitu komunitas Jenana dan upaya menghidupkan literasi di Singaraja ya, teman Pro 2. Oke, untuk siapa nih yang mau jawab kira-kira nih?
1: Saya boleh.
0: Pertanyaannya apa? Iya, pertanyaannya komunitas Jenana itu di kalian membentuk ini tuh tujuannya untuk apa gitu?
1: Nah, saya cerita dulu. Jadi
0: boleh.
1: Pertama-tama berawal dari pertemuan kami bertiga itu, kami suka ngobrolin berbagai macam hal tentang pendidikan, tentang bagaimana kehidupan seharusnya dan berbagai macam hal lah. Lalu kita punya keresahan, kira-kira di kota Singaraja ini ada gak sih komunitas yang menghimpun berbagai macam-macam orang yang memang suka ngobrol, suka baca dan lain-lain. Jadi kita mencoba mengupayakan itu dan mencoba untuk membangun minat literasi juga di Singaraja, karena Singaraja itu kan kadang-kadang punya brand sebagai kota petarung gitu. Jadi kita juga ingin mengangkat kota petarung, tapi petarungnya petarung pikiran, petarung ide gitu, bukan hanya petarung fisik. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk menghimpun orang-orang yang memang suka membaca dan juga meningkatkan minat untuk membaca di kota Singaraja gitu.
0: Oke, teman Bro. Jadi tujuannya itu untuk memberikan wadah kepada teman-teman, yes, anak muda yang suka membaca, suka bertukar pikiran gitu ya, tentang ide-ide yang mungkin ada di pikirannya, atau membedah buku bareng-bareng gitu ya. Oke, ya. Teman Pro 2, itu tadi tujuannya. Masih banyak lagi nanti tentang komunitas Jenana ini yang tentunya masih mendalam lagi, akan kita bahas di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Cuci tangan dulu enggak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini. Dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah. Embun itu enggak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya. Kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh. Ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.

0: Ya teman berdua, masih bareng aku Wira dan dari komunitas Jenana. Oke, tadi setelah kita membahas tujuan dari didirikannya ini ya, kita akan bertanya selanjutnya adalah kegiatan apa aja sih komunitas ini itu gitu. Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Jenana itu apa aja sih Kak gitu.
1: Oke Kak Wira, jadi ya, untuk kegiatan di komunitas Jenana ini pastinya terfokus pada bidang literasi dan pendidikan sesuai dengan tujuan yang tadi Wawan sampaikan gitu. Mm-hmm. Ada 4 program untuk saat ini yang komunitas kami sedang jalankan. Program yang pertama itu namanya MBG, bukan makan bergizi gratis ya, tapi lebih ke membaca buku gratis. Itu lapakan buku yang kita selenggarakan di Taman Kota, biasanya pagi setiap hari Minggu di Car Free Day. Yang kedua itu ada mabuk bersama. Nah ini juga bukan dalam artian mabuk minuman gitu, tapi mabuk ini singkatan akronim dari membaca buku bersama. Itu kita biasanya lakukan di kafe-kafe. Kemarin kita terakhir di halaman belakang. Itu acaranya agendanya silent reading dan juga agendanya bahas buku dan diskusi buku. Itu sebulan sekali. Yang ketiga itu ada rekat, itu resensi kata dan kalimat. Programnya kita adakan per termin, biasanya setahun dua, setahun tiga gitu, untuk nerbitin satu karya digital yang isinya menghimpun tentang resensi buku, puisi, cerpen, dan karya-karya komunitas gitu. Dan yang terakhir SKJ, yaitu ini bukan senam juga, yeah. SKJ-nya itu Suara Komunitas Jenana. Itu programnya adalah kayak podcast dan juga talk show interaktif yang kita lakukan di Discord.
0: Oh gitu ya, nama-nama programnya unik-unik ya Kak ya.
1: Iya begitu.
0: Oke teman pro 2, itu tadi programnya ada MBG, SKJ, wah namanya macam-macam lah. Oke, buat kamu jangan kemana-mana dulu karena kita abis ini akan bahas yang tentunya gimana cara gabungnya atau kamu mau ikut gimana cara joinnya gitu. Bisa setelah saat ini ya, sesaat lagi tetap di Pro 2 FM Radio Singaraja.

0: 105,4 Bro 2 FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Oke, aku masih ditemenin sama komunitas Jenana. Oke, teman-teman, ini gimana nih? Semisal ada teman Pro 2 nih yang mau ikut join dong, mau ikut gabung dong. Ada syaratnya enggak atau caranya gimana? Bisa dijelasin enggak?
1: Oke, okay, untuk cara bergabung di komunitas Jenana itu, yang pertama harus follow Instagramnya Jenana dulu ya.
0: Oh, ada Instagramnya, boleh dikasih tahu.
1: Nanti cari aja komunitas Jenana, tulisannya JNANA gitu, komunitas Jenana gitu.
0: Ya.
1: Nah, untuk bergabung, kami membuka untuk teman-teman untuk bergabung itu di markas kami. Markas kami itu ada di tempat yang virtual gitu, yaitu di Discord.
0: Oh,
1: nah, Discord itu adalah aplikasi yang seneng orang-orang lagi pakai sekarang untuk bikin komunitas secara online itu. Jadi teman-teman bisa langsung gabung aja di Discord yang which is ada linknya di Instagram kami. Jadi untuk bisa bergabung di komunitas Jenana, komunitas ini sangat ramah untuk orang-orang yang introvert, juga orang-orang yang di luar Singaraja tapi pengen juga gabung di komunitas kami. Nah, untuk kegiatan-kegiatan kami berikutnya biasanya kami sampaikan itu di Instagram, biasanya lewat story atau gimana. Misal mau ikut mabuk gitu, mabuk bersama, membaca buku bersama, itu bisa langsung aja cek di storynya. Biasanya kami bakal announce dan kita bisa ketemu secara offline.
0: Oh gitu. Terus untuk umur itu nggak ada batasan?
1: Misalnya. Untuk umur kami nggak ada batasan.
0: Mau anak kecil, udah dewasa,
1: boleh, gitu. boleh. Karena komunitas kami itu sangat inklusif.
2: Sangat inklusif. Ya, sebenarnya kita prinsipnya connection matter sih, Mas. Jadi kita tuh sebenarnya berusaha juga menghubungkan connecting the dot, di mana sebenarnya masyarakat-masyarakat anak-anak muda di Singaraja ini sangat berbakat sekali. Jadi komunitas ini kita rancang se-inklusif mungkin, merangkul teman-teman yang seniman, merangkul teman-teman yang pebisnis, merangkul teman-teman yang mungkin punya hobi tertentu gitu. Karena kalau kita bicara di komunitas, isinya bukan membaca buku saja, tapi yang lagi kita gaungkan juga di komunitas ada Jenana berlaut ya. Nah, itu kita lagi snorkeling bareng gitu. Terus ada komunitas di Jenana tuh, subnya ada di ND section. Nah, itu kita bermain di ND Dungeon and Dragon. Jadi sebenarnya kita connecting the dot aja. Teman-teman dari kalangan umur, pendidikan, latar belakang yang memang berniat untuk mengembangkan pendidikan dan juga berkoneksi, ya Jenana lah tempatnya gitu. Karena hashtagnya kita bertumbuh bersama Jenana.
1: Yes. Dan untuk bergabung itu, intinya Jenana itu bukan hanya untuk membaca buku, tetapi hanya untuk mencari teman.
0: Relasi.
1: Bahkan,
0: ya
1: betul. Bahkan ada kejadian kemarin nih, Mas. Ada teman kami yang menemukan belahan jiwanya di komunitas. Itu terjadi hanya dengan bergabung di komunitas Jenana. Itu bisa kejadian. Jadi gak hanya cuma membaca, gak cuma ngobrol, tapi kita juga mencari teman, mencari pasangan kalau dapet. Bahkan kami juga kadang bisa bermain game bersama gitu di luar itu. Kita ada di Haida ya, ada gini juga, ada komunitas kita di Haida ya. Berbagai macam lah. Jadinya nggak hanya mentok hanya membaca buku dan sangat serius, oh tidak, kita mencari teman dan mencari teman-teman untuk tumbuh bersama.
0: Gitu. Oke, kalau untuk anggotanya sendiri udah berapa ini?
1: Untuk anggota yang udah bergabung di Discord kita ada sudah mencapai 100 orang. Jadi itu ada orang-orang di Singaraja, ada juga orang-orang yang lahirnya di Singaraja tetapi lagi kerja di luar gitu. Jadi itu teman-teman yang lagi kerja di luar, seperti ada teman kami dari Papua, ada Jakarta, banyak yang gabung di Discord. Jadi untuk mencari teman-teman di sini, ada bahkan ada yang dari Jepang yang gabung di Discord. Tujuannya itu untuk nyari teman.
0: Nyari teman ya, relasi ya. Oke, nih teman-teman dari Jenana nih. Untuk pertanyaan terakhir nih ya. Apa nih? Ada pesan enggak atau yang mau disampaikan untuk teman Pro 2 gitu? Apa yang mau disampaikan dan apa pesan yang mau disampaikan gitu? Silakan.
3: Oke. jadi bisa kita lihat Jenana itu semangatnya adalah berkumpul untuk menyempurnakan diri melalui baca, melalui diskusi, dan juga melalui kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan hobi kita. Nah, kita bisa lihat bahwa dari logo Jenana saja ya, itu adalah seperti sebuah kaktus. Jadi memang kalau Singaraja ini kita lihat bahwa sebagai tempat yang banyak kurangnya. Ada kurang toko buku nggak ada, tempat-tempat wisata sedikit, dan semua-semuanya sedikit. Jadi kita di Jenana itu biar bisa mampu seperti kaktus yang hidup, besar, dan juga indah, tapi di lingkungan yang di gurun pasir gitu contohnya, yang tidak ada apa-apanya. Yuk kita menjadi pemuda-pemuda yang luar biasa melalui Jenana.
0: Oke, teman berdua. Jadi pada intinya Jenana itu sebagai wadah untuk teman-teman yang ingin meningkatkan literasi mereka gitu ya. Dan selain itu juga bisa untuk tadi menambah relasi, mencari jodoh juga ada yang bisa seperti
3: itu. Itu yang paling penting.
0: Menghimpun hobi. Oke, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dari Jenana sudah menyempatkan waktu untuk datang ke Pro 2 FM RRI Singaraja ya. Terima kasih
2: banyak. Terima kasih banyak juga Mas Wira.
0: Iya. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana karena malam ini aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 nanti. Dan terima kasih untuk teman-teman Jenana, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan buat kamu tetap stay di Pro 2 FM RRI Singaraja karena aku bakal muterin lagu-lagu hits kesayangan kamu malam ini.

Kamu lagi di

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

malam. Jangan galau, Pak.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI di Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Wiranih, dan kali ini ya seperti biasa di Minggu malam pukul 20 waktu Indonesia Tengah, waktunya musik live set Korwil 7 nih teman Pro 2. Jadi yang dengar bukan hanya dari Pro 2 Singaraja, tapi ada teman-teman di Pro 2 Denpasar dan Pro 2 Mataram. Halo, selamat bergabung. Dan juga tidak lupa aku juga mau menyapa buat pemirsa yang nonton live di YouTube-nya RRI Singaraja Official. Halo. Karena musik live chat nih teman Pro 2, berarti harus ada seorang musisi dong yang datang di sini. Dan aku udah kedatangan seorang bintang tamu yang tentunya sangat amat spektakuler nih teman Pro 2. Ada Kak Igor. Halo Kak Igorat.
1: Halo, halo. Selamat malam.
0: Gimana kabarnya Kak Igor?
1: Luar biasa dan biasa di luar. Selalu luar biasa.
0: Iya, masuk angin kalau kebiasaan di luar nanti. Oke, Kak Igor nih, kegiatannya apa aja nih akhir-akhir ini nih Kak Igor?
1: Ya, akhir-akhir ini kebetulan dari vakum 8 tahun berkarya di musik, jadi baru ini rilis single terbaru di 15 Juni 2026.
0: Oh, 15 Juni 2026, yeah. Udah rilis single, yeah, baru,
1: single baru.
0: Tapi sebelum diceritain nih Kak Igor, boleh kenalan dulu gak? Mungkin ada teman Pro 2 nih yang dari Denpasar, Mataram.
1: Boleh,
0: mungkin
1: boleh,
0: kan?
1: Boleh.
0: Siapa sih Igorat ini? Yeah. Boleh. Silakan.
1: Halo, Tiang Igorat. Tiang berasal dari Buleleng, tepatnya di Seririt, Desa Loka Paksa. Profesi saya banyak dan salah satunya musik, bermusik ya, berkarya di musik.
0: Okay.
1: Jadi apalagi yang dijelaskan?
0: Oh sudah,
1: gitu aja.
0: Sudah lama dalam bermusik, sudah lama Kak Igor.
1: Kalau bermusik ya bisa bilang baru lahir udah kenal musik.
0: Waduh,
1: ya.
0: Baru lahir.
1: Mungkin
0: udah.
1: ya.
0: Udah
1: nyanyi,
0: wewe-nya pakai nada gitu.
1: Nada, manci.
0: Udah merdu ya?
1: Merdu, merusak dunia.
0: Oh iya, oke. Kak Igor tadi bilang sempat vakum.
1: Iya, vakum.
0: Mulai bermusik dari tahun berapa emangnya, Pak Igor?
1: Kalau bermusiknya tahun 2000 ya, aktifnya tahun 2000. Mungkin 2000 ya, tepatnya 2000 sih.
0: Oh, 2000
1: ya,
0: itu.
1: Jadi sebelum di musik, aku ada profesi lain di fotografer juga gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Apa aktifnya itu di tahun 2000, 2002, 2003 kalau nggak salah.
0: Oh, itu mulai bermusiknya.
1: Yeah,
0: terus sempat vakum di tahun
1: 2018.
0: Oh, 2018 ya. Itu.
1: Abis kita sama band, kebetulan di 2017, 2018 bersama band Tiang.
0: Oh,
1: ada band, ada project aja. Band.
0: Projectnya band itu sampai 2017.
1: Ya,
0: itu.
1: Cuma enggak. Dari 2016, dari 2016 sampai 2018 kita vakum.
0: Oh,
1: gitu.
0: Gitu. Bandnya itu dulu bawain apa aja itu?
1: Ya, lagu
0: alirannya
1: Bali.
0: Alirannya apa?
1: Aliran ya bisa dibilang alternatif. Kita bisa ambil juga kadang rock and rap, kita mungkin reggae juga.
0: Kiblatnya apa kalau di luar itu?
1: Ya, kalau di luar, kalau aku sih asli sih One Ok Rock ya. Kalau aku ya, kalau yang rock and rapnya tuh Linkin Park. Juga. Ya kelasnya emang berkelas tapi nggak bisa ngikutin.
0: Nggak, terus akhirnya memutuskan untuk vakum gitu ya Kak Igor ya, karena ada kegiatan lain di luar
1: ya.
0: Terus akhirnya sekarang nih tahun 2026 comeback gitu.
1: Comeback.
0: Kak Igor. Tunggu dulu, jangan diceritain dulu ya.
1: Siap.
0: Kita mau break dulu. Biar pada penasaran nih teman berdua. Oke teman berdua, buat kamu ya yang ada di tentunya Denpasar juga, Mataram dan Singaraja, jangan kemana-mana. Aku mau lanjut ngobrol sama Kak Igor sehabis ini. So stay tune di berdua RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke teman berdua, balik lagi bareng aku Wira dan tentunya masih bareng Kak Igor ya. Kak Igor, oke. Kak Igor nih, aku mau bacain dulu ada chat yang
1: siap, masuk lewat.
0: YouTube ya. YouTube-nya RRI Singaraja Official nih ya. Ada, wih, support-support nih. Gas Igor, semangat woy.
1: Keren
0: nih, Igor semangat nih. Mang Agus, ada BAP77, ada Tat Warta Berita
1: Channel.
0: Barang dari warung jujur.
1: Warung jujur. Itu direct yang babnya tuh direct yang klipnya aku, direct support bener-bener. Pokoknya enggak ada budget apapun, enggak minta apapun. Serius, sukses semua. Hey, the best. BAP sama warung jujur the best. Pokoknya kita berproses bareng. Gas kan?
0: Oke, okay, Kak Igor, aku mau ngebahas masalah comeback ya. Yeah. Yang baru rilis single 15 Juni. Kemarin itu bisa diceritain seperti apa Kak singlenya?
1: Ya prosesnya sebenarnya dari Mei kita berproses bersama Pupus Sound System. Ya bilang adik dari satu kampung sama satu profesi. Digarapin, setelah digarapin sampai selesai April. Kalau April maunya aku rilis 27 pas ulang tahunnya aku. Itu jadi enggak bisa kan, tunda lagi karena proses suatu hal, kesibukan. Kebetulan aku juga manajernya Bolot Wear. Bolot Wear. Jadi setiap ada kesibukan, delay lagi, pending lagi. April, Mei lagi kita lewatin, Juni akhirnya Juni bertepatan tanggal 15. Kok kayaknya 15 ini benar-benar fix ya, kayak apa, kayak sesuatu, tapi enggak ada nyari, bener-bener nyari hari bagus tuh enggak. Kayak feeling, oh 15 ini bagus loh, kayak gitu. Ya udah, gas kan. Akhirnya banyak support, teman-teman support dari teman dari media dan lain-lainnya. Bener ya, alam memberikan jalan yang terbaik ya.
0: Akhirnya
1: rilis Singplih ini, judulnya kan Singplih.
0: Oh, judulnya.
1: Boleh nih, boleh disebutin kan?
0: Boleh.
1: Ya.
0: Bisa diceritain enggak, Kak? Itu lagunya tentang apa?
1: Singplih
0: atau kalau diartikan dulu.
1: Kalau Indonesianya enggak salah.
0: Oh, enggak salah.
1: Enggak salah, berarti aku persingkat aja ya. Enggak salah, di konsep di lagu itu bercerita bahwa Aku tidak salah memilih pasangan aku. Seperti itu aja, seperti yang cewek itu bagian dari doanya aku. Gitu. Jadi semua dilengkapi. Gitu kayak gitu dilengkapi, dan bahwa mau seperti apa, kita susah, kita seperti apa, pokoknya tetap senyum. Yang figur si cewek itu yang ada di lagu. Jadi ini spesial buat cowok-cowok yang setia, khususnya yang setia untuk yang benar-benar mengagumi pasangannya. Ini tepat banget lagunya Singplih ini. Kayak gitu, enggak salah memilih pasangan untuk nanti teman hidup nanti, kayak gitu.
0: Oke, tapi ya, udah dirilis di mana aja nih, Kak Yur?
1: Kalau di lirisnya sudah kebetulan di YouTube ya, YouTube, di YouTube di channelnya udah.
0: Channelnya
1: udah.
0: Apa itu?
1: Igorad. Cari Igorad udah Igorad, ada.
0: Ya. RAD ya teman berdua ya.
1: RAD, RAD bukan Red ya. Bukan. Rad tuh anaknya aku.
0: Raditya.
1: Ya Igor, Raditya. Kayak gitu udah. Spotify juga ada, iTunes juga ada, di mungkin di Facebook juga ada, semua di TikTok juga sudah ada, semua sudah ada. Okay. Ya.
0: Untuk video klipnya juga udah ada.
1: Udah rilis, sudah disupport dari Bab Bali Atmosphere Picture.
0: Oh,
1: keren, keren, pokoknya keren.
0: Bukan teman-temannya kayak gitu nih,
1: support, ya.
0: Support semua nih ya. Lagunya Singplih untuk
1: Singplih ya.
0: Kamu lelaki yang setia.
1: Iya, seperti itu ya. Penantian.
0: Inspirasi
1: 8 dari mana? Tahun. Inspirasi 8 tahun yang lalu sebenarnya.
0: Oh,
1: lama ini.
0: Oh,
1: ini besarnya lagu ini di panggung-panggung sebenarnya, di panggung-panggung. Oh. Udah semua tahu sebenarnya, kebanyakan karyanya aku sebelum direkod udah ada yang tahu. Kebetulan di Denpasar sering juga ngamen lah. Ada berapa panggung kayak gitu, ngisi acara kayak gitu.
0: Ini lagu yang udah dibikin dari lama dan bahkan udah dibawakan dari panggung ke panggung ya?
1: Sebenarnya. Cuma tapi belum direkod aja. Sempat berarti belum sah kan? Belum sah.
0: Belum resmi.
1: Sekarang udah resmi.
0: Karena udah official release ya. Oke. Oke, teman-teman dua, jangan kemana-mana karena aku mau memaksa nih Kak Igor habis ini buat menyanyikan lagu. Jadi
1: boleh,
0: buat
1: boleh,
0: kamu
1: boleh
0: yang mau penasaran atau pengen denger, sesaat lagi ya. Stay tune di Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Ludo balik lagi tentunya masih bareng aku Wira ya di MLC Korwil 7 nih. Masih bareng Kak Igor. Wah, aku mau bacain lagi nih di RRI Singaraja official nih. Udah ada yang masuk pengen denger lagunya langsung katanya Kak Ning Hidayah. Weh. Kak Igor gimana? Kita boleh realisasikan?
1: Boleh.
0: Boleh deh Kak Igor, silakan. Sing pelih.
1: Sing pelih ya.

0: Ore, keren keren. Wih, keren keren banget ya Kak Igor ya. Oke, buat kamu nih teman Pro 2 ya, mungkin mau mendengarkan secara full ya, bisa di YouTube-nya langsung Kak Igor ya. Kak Igor
1: Igorad.
0: Igorad ya, RAD itu tanpa spasi ya. Igorad tuh.
1: Spasi.
0: Oh, spasi.
1: Igorad
0: itu. Igor spasi Rad tuh, cari di YouTube-nya buat dengerin lebih lanjutnya. Itu ada udah ada berapa lagu aja? Satu, baru satu.
1: Banyak
0: ini
1: sih ada, cuma yang
0: single. Oh, yang sebelumnya
1: ya, yang pernah yang solonya ada 3 single. Ya, yang sebelum-sebelumnya ya mungkin cari aja di sanalah. Kita kan fokus di Singpelih aja yuk.
0: Oh, gitu. Baru bener mau gencar-gencarin Singpelih.
1: Singpelih ya, Singpelih.
0: Siap. Oke. Oke, teman berdua, habis ini aku mau lanjut lagi ngobrol bareng Kak Igor ya. So, stay tune, jangan kemana-mana ya.

0: Oke, balik lagi teman berdua ya, masih bareng aku Wira dan Kak Igor Ratne. Ya tadi udah dinyanyiin lagunya Sing Pelih weh. Gimana menurut kamu teman berdua? Keren kan? Kalau masih penasaran buka YouTube-nya ya di Igor Rat gitu, dari Sing Pelih gitu. Pasti langsung nongol teman berdua. Oke, aku mau bacain lagi nih. Ye, keren weh tuh. Itu yang
1: suksema,
0: dengar itu.
1: Suksema.
0: Kak Igor. Ye, keren.
1: Aku enggak tahu namanya ya.
0: Kak Ning Hidayah ini.
1: Yeah,
0: Ning
1: suksema,
0: Hidayah.
1: Suksema, suksema, suksema.
0: Terus ada Kak Mang Agus. Oh, Mang Agus. Keren suaranya Wigoret, woi, gitu. Oke, wih, emang tapi aku dengar sendiri juga enak sih, lagunya enak, gitu. Suaranya juga enak, wah. Kak Igor katanya ngomong kalau pagi hari suaranya
1: kayak
0: ternyata
1: robot, ya.
0: Iya kayak robot, ternyata enak gitu tuh.
1: Ya karena suatu hal sedikit ya, karena mungkin kondisi nggak enak badan, mungkin kan. Tapi sekarang Aston Care fit.
0: Oh sekarang
1: berkarya
0: sekarang
1: ini harus fit, ya. Fit dan fit harus.
0: Kak Igor. Menurut Kak Igor sendiri, musik di Indonesia apa khususnya di Bali itu gimana sih? Menurut pandangannya Kak Igor ya, apalagi di era sekarang nih, era digital nih, semua yeah, gampang yeah. banget kan untuk mengakses, gimana menurut Kak Igor?
1: Kalau dibandingin bukannya bilang sok tahu sih ya,
0: yeah.
1: ya.
0: Kan iya dong, kan musisi kan.
1: Apa tuh namanya, perasaannya aku aja yang ya mungkin ya kayak gimana. Kalau yang dulu ya memang idealis, apa kita suka, kita emang benar-benar satu band atau dua band aja. Sekarang mungkin aku lihat random, bagus sih bagus ya. Semua di ada untungnya, semua musisi baru dari artis dan siapapun ya semua bisa di up juga kan, nggak kalah sama apanya tempat di luar selain Bali juga, selain Bali kan juga Bali juga kan emang bener-bener gencar coba cari apa namanya produksi lagu mungkin terbanyak mungkin ya di okay. Bali mungkin pada saat ini kan banyak artis pendatang baru mungkin banyak semua, pokoknya kalau aku menilai bagus seperti itu, tapi kalau menurut aku enggak lah. Kalau emang bener satu suka lagu siapa, bandnya siapa, cukup itu
0: oh,
1: aja.
0: Kalau dulu
1: fanatik ya, gitu ya. Iya, kalau dulu kan enggak ada sosial media kayak TikTok ya, mungkin ya kita akses ke YouTube aja kayak mikir ya gimana kuota habis ya dulu ya. Jujur aku cerita ya.
0: Betul, boleh.
1: Di bandnya aku dulu 2017 itu ya lumayan pada saat zamannya itu belum ada kita gampang akses ke YouTube. Viewsnya 50.000 loh.
0: Oh dulu udah sempat ngupload.
1: Udah ada
0: karya
1: The Kengkenah namanya. The Kengkenah tentang filosofi kita low profile lah.
0: Itu yang band itu ya dulu.
1: Band itu Serjum namanya bandnya.
0: Oh iya.
1: Emang bener kayak nama bandnya Serjum. Kerja samping kan.
0: Kejadian bener.
1: Kayak gitu. Nah mumpung kejadiannya, nah aku boleh cerita ya.
0: Iya. Boleh.
1: Sekarang mungkin aku fokus buat konsep lagu itu emang bener-bener tentang cinta, emang bener menghibur dalam artian nggak kayak sama pasangannya seperti apa, emang yang baik-baiknya aja. Nggak, aku nggak mau sakit hati, nggak mau yang kayak gimana. Itu dah seperti Wira bilang itu sedikit ada kejadian trauma jadinya kan. Buat lirik sakit hati, oh kejadian. Mungkin berapa harinya, bukan berapa hari sih, nggak disangka mungkin oh hampir sama kayak lagu ini. Mungkin aku start point-nya simply ini, bahwa mengagumi seseorang tuh seperti ini. Itu emang benar-benar dari hatinya aku, bukannya aku buat lirik dari AI dan apapun, emang tuh
0: sekarang kan banyak ya itu ya.
1: Iya benar-benar benar-benar. Kalau emang benar, makanya rasa itu beda lagunya.
0: Betul.
1: Itu. Kalau aku emang benar-benar nanti aku lanjutnya aku buat gini aja ya, buat apa namanya? Bocoran dikit ya,
0: baru mau aku tanya ini ya.
1: Biar yang nanya. Okay, ya.
0: Terima kasih banyak Kak Igor memudahkan aku ini.
1: Ini ya. Mungkin sequel kita
0: ya, bocorannya
1: sequel ya. Mungkin dari simple itu sebenarnya udah klop itu, bahwa aku tidak salah memilih kamu. Kamu adalah bagian dari doaku kayak gitu kan. Setelah itu aku ambil flashbacknya nanti. Single nextnya tuh flashbacknya cerita aku, kisahnya aku sebelum kejadian pasangan ini sama pasangan ini.
0: Berarti ini dari kisah nyata gitu.
1: Ya bisa bilang di kisah nyata mungkin Aston Care jadi kenyataan ya.
0: Untuk
1: mungkin
0: next
1: ya
0: mendoktrin gitu.
1: Ya.
0: Oh, gitu. Jadi ya. Belum tentu dari kenyataan tapi semoga bisa menjadi.
1: Semoga dan berapa persennya ya semoga harus kenyataan kayak gitu kan. Baik kan? Enggak negatif kan?
0: Benar, aku enggak mau
1: lagi cerita putus, apalah menjelek-jelekan seorang cewek. Enggak, aku enggak mau. Paling enaknya aku menjelekkan bahwa aku seperti ini, ego mungkin seperti ini kan, aku dibilang curhat lah mungkin kayak gitu kan, kan enak kan, gak ada salahnya kan, emang pengakuan bahwa emang seperti ini, next sequelnya mungkin seperti itu, tentang flashback lagi dari Simpleh ini gitu. Dari kenapa aku bisa akhirnya perjuangannya aku nyari seseorang ini seperti apa, jauh jaraknya seperti apa, mungkin LDR atau apalah seperti itu, aku udah siapin. Pokoknya Wira nanti tunggu ya.
0: Oke, siap.
1: Aston Carrot tahun nanti ini mungkin rilis dan bisa.
0: Ada berapa single lagi nanti?
1: Mini album.
0: Oh, mini album
1: ya.
0: Udah.
1: Doa ya, doa
0: sampai
1: ya
0: akhir tahun ini ya, mini Aston album nanti.
1: Oh, 2026
0: ini ya. Kita doakan teman muda ya, semoga Kak Igor nanti tahun ini bisa sukses nanti untuk mengeluarkan mini albumnya ya. Oke. Enggak terasa nih Kak Igor ya udah mendekati pukul 21.00 nih ya. Aku mau sekalian minta pesan terakhir. Bukan pesan terakhir ya.
1: Jangan.
0: Pesannya dari Kak Igor deh, mungkin buat teman-teman musisi yang ada di Bali gitu, dengan pengalamannya Kak Igor kan yang segudang, mungkin
1: Aston Carrot segudang ya,
0: iya, bisa disampaikan atau ingin menasehati atau ngapain?
1: Jangan lah. Mungkin aku spesialnya dulu buat Pro 2 Singaraja ya, sudah memberikan kesempatan aku tampil di sini lagi. 8 tahun dulu aku di sini, sekarang baru balik lagi 8 tahun ya. Dan untuk teman-teman musisi sebali, pokoknya semangat berkarya, belajar berkarya benar-benar dari karya sendiri, buatan kita sendiri. Kalau bisa ya, kalau bisa. Dan berkarya itu pakai rasa.
0: Betul.
1: Biar karya itu dirasakan. Mungkin seperti itu aja.
0: Wih,
1: ya.
0: Benar
1: ya?
0: Betul teman berdua, karena apapun yang dibuat dengan hati nanti nyampainya itu pasti ke hati yang hati mendengar. Ya, keren ya. Terima kasih sekali lagi buat Kak Igor ya udah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Semoga mini albumnya sukses ya. Oke, terima kasih juga buat kamu teman Pro 2 yang ada di Denpasar, yang ada di Mataram. Terima kasih udah mendengarkan 1 jam ke belakang ini MLC Corwil 7, dan juga penonton di YouTube. Terima kasih banyak udah join dan udah berkomentar-komentar. Aku Wira pamit teman Pro 2. Bye bye.

5,4 FM Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Ya, yeah, teman Bro 2 masih bareng aku Wira tentunya di Jangan Galau Malam-Malam. Udah jam 21.00 lebih 6 menit. It's time for request time nih teman Bro 2. Hey. Gimana tadi MLC-nya dengerin musisi lokal yang keren-keren ya teman Bro 2 ya? Kok keren-keren? Satu aja keren ya teman Bro 2 ya. Ada Kak Igor tadi ya. Oke, kali ini buat kamu teman Bro 2 yang mau lagu kesukaan kamu, lagu favorit kamu diputerin, kamu bisa request ke aku di 0813991054 atau join ke live TikTok aku, lagi live di akun RRI Singaraja nih, RRI underscore Singaraja. Iya. Oke, langsung aja. Aku tungguin requestan dari kamu teman berdua. Aku mau bacain, ini udah ada yang request nih. Ada Kak Titan request di TikTok nih. Request aku lagunya Peter Pan, Menghapus Jejakmu. Menghapus Jejakmu boleh. Peter Pan requestan pertama dari Kak Titan. Harusnya kalau requestan pertama gini dapat hadiah ya. Hadiahnya apa ya? Terima kasih gitu. Mau Hanya Mimpi Enggi Carvalho dari Kak Nidia. Kak Nidia mau request Hanya Mimpi. Hanya Mimpi. Hanya Mimpi. Hanya Mimpi dari adanya ini Fatin Kak. Wah, belum match berarti kita. Oke deh, sambil nungguin requestan dari kamu teman berdua, aku mau muterin dulu nih requestan dari Kak Titan ya, Menghapus Jejakmu dari Peter Pan. Cekidot.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, jadikan aku

Oke teman berdua, balik lagi bareng aku Wira. Masih di request time, jadi buat kamu teman berdua yang malam minggunya gak ngapa-ngapain. Jahat banget kata-katanya. Enggak, yang malam minggunya di rumah aja, maksud aku gitu. Tak ada kegiatan-kegiatan gitu. Sebaiknya dengerin aku deh. Sambil request-request lagu gitu. Oke teman berdua, boleh di 0811-3991-054 ke WA tuh. Kalau kamu introvert ya, malu-malu mungkin kan, WA aja deh, mau request lagu ini. Aku malam minggu sambil ngopi gitu di depan rumah misalnya, mau request lagu ini dong kak, boleh. Atau kalau buat kamu yang extrovert, wis, boleh join ke live TikTok nih. Nak lagi live di akun RRI_Singaraja, lain akun TikToknya ya. Tuh udah banyak yang requestin tuh. Udah ada Pak Budi, ada Kak Dian, ada Kak Asri, Kak Nidia, Kak Andika, Kak Titan. Wih, sebelum kamu kehabisan stok slot lagunya, langsung aja ya. Wih, ini aku baca ini yang pada di live TikTok tuh. Tawana Dinamisa Kak Din. Ya udah aku masukin slow. Ditunggu aja, udah aku masukin list. Lalu akhirnya Lord Blade ada di list ya. Jalan-jalan dengan cepat patu redaku, itu malah gue viral pasti ada dong, udah masuk. Oke, nggak usah lama-lama deh, lanjut lagi nih daripada pada protes nanti ya kan. Kak Wira udah jangan banyakkan ini ngomong, dengerin puterin aja lagu requestan aku daripada aku salah ya kan. Udah laki-laki salah, waduh kasihan banget. Cerat dikit. Oke, langsung aja requestan dari Kak Asri nih. Raisa terserah, nanti langsung disul sama requestan teman pro 2 yang ada di TikTok. Cekidot.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Terpatah Terluka. Weh, ini lagu requestan dari Pak Budi ya, Pak Budi yang ada di Medan. Yang joinnya lewat live TikTok teman berdua. Kalau kamu gak mau ketinggalan ya buat malam minggu, kamu lebih menarik dan lebih happy tentunya dengan dengerin lagu kesukaan kamu, lagu kesayangan kamu. Ya, aku aja lagu aku sayang apalagi kamu. Cie, cie. Nyambung banget tuh. Iya bener sih, nyambung. Oke teman berdua, yo yang masih malu-malu boleh ke 0811 3991 054. Kawira, mau lagu ini dong? Aku balas iya dong, oke dong. Ini udah di TikTok juga udah rame nih. Udah ada Kak Julvan juga nih dari Medan juga. Pak Budi juga dari Medan. Ada Nidia tuh, Rizky Febian. Di info katanya Mahal ini lagi konser di Medan, katanya, kata Kak Julvan. Oke, aku bilang udah WA sama aku tadi, udah izin. Tadi aku dimarahin juga sama Pak Budi ya, kenapa aku jadi curhat di sini. Udah gak usah lama-lama deh, langsung aja lanjut ke requestan teman berdua selanjutnya. Jadi ada Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta.

pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah UMKM. Sering disebut dalam berita atau program pemerintah. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa UMKM selalu jadi perhatian? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini merujuk pada usaha-usaha kecil yang dijalankan masyarakat, mulai dari warung, pedagang kaki lima, sampai bisnis rumahan. Dalam konteks pembangunan dan astacita, UMKM punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi, karena jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai daerah. Itulah kenapa UMKM terus didorong untuk berkembang, lewat bantuan, pelatihan, dan akses yang lebih luas. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi bukan hanya dari yang besar, tapi juga dari yang kecil yang terus bergerak.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Finlandia kembali mencatat sejarah dengan dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia selama 9 tahun berturut-turut berdasarkan laporan World Happiness Report. Tentu kebahagiaan masyarakat Finlandia bukan hanya karena satu faktor, tetapi didukung oleh berbagai hal. Salah satunya adalah tingginya rasa percaya antar warga dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Selain itu, Finlandia memiliki sistem kesejahteraan sosial yang kuat, termasuk layanan kesehatan dan dukungan sosial yang membantu masyarakat dari berbagai usia. Dari sisi pendidikan, negara ini juga dikenal memiliki akses pendidikan berkualitas dengan budaya kesetaraan.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

Oke teman berdua, Mangu sebagai lagu terakhir di sesi kali ini ya. Request time. Waduh, buat kamu yang belum kebagian request teman berdua, mungkin besok bisa join lagi di jam yang sama di 2 gimana sih belibet, di jam 21.00 waktu Indonesia Tengah ya. Buat kamu yang mungkin di luar Bali, di luar Singaraja, bisa download RRI Digital buat dengerin aku lagi siaran. Nanti jangan lupa dicari di situ Pro 2 Singaraja gitu teman Pro 2. Oke, buat tentunya buat apa ya? Ya buat ngikutin acara kita dari pagi sampai malam. Kita tuh on air jam 5 ya. Ini informasi aja buat kamu teman udah dari jam 5 sampai jam 12 malam itu bakal nemenin kamu. Jadi kalau kamu misalnya lagi gabut, lagi bingung atau memang sengaja buat dengerin radio, buat dengerin lagu-lagu yang lagi hits di Pro 2 Singaraja, bisa download RRI Digital. Oke, teman Pro 2, aku mau pamit dulu dari teman-teman yang ada di live TikTok. Terima kasih udah pada nemenin semua. Kalau mau lanjut aja download RRI Digital, dengerin di RRI Digital ya. Oke, bye bye teman-teman yang di TikTok. Terima kasih udah pada request, udah pada join ya. Buat kamu yang di 105.4 FM, jangan kemana-mana karena habis ini aku ngajakin kamu masuk ke segmen curhat kamu. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

2 masih di Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja. Teman terbaik, kamu masih bareng aku Wira tentunya nih ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasa pingin banget keluar rumah pas malam minggu gitu? Tapi gak harus ke tempat mewah, gak harus rame-rame juga sih. Kadang cuma pengen ngopi bentar, muter-muter, entah makan bakso atau mie ayam, terus atau sekedar cuman duduk-duduk di suasana yang berbeda gitu. Yang penting gak di rumah atau di kamar gitu. Tapi masalahnya bukan di niat keluarnya nih teman Pro 2, melainkan di satu hal sederhana, gak ada yang bisa diajak nih. Lucunya lagi ya teman Pro 2, ini bukan berarti kita gak punya teman, bukan juga karena gak ada kenalan sama sekali. Tapi makin kesini rasanya tuh makin susah nemuin orang yang benar-benar pas buat diajak spontan gitu. Uhuy. Ada yang sibuk sama pasangannya, ada yang udah punya agenda sendiri, ada yang capek kerja, dan ada juga yang sebenarnya pengen ikut tapi waktunya gak pernah cocok tuh teman Pro 2. Ujung-ujungnya ya niatnya yang tadinya udah semangat malah berhenti di kalimat ya udah deh nggak usah keluar di rumah aja nih. Padahal kadang yang bikin ya, yang kita butuhin itu bukan sebuah acara yang besar-besar gitu, cuman pengen ada teman aja buat nemenin keluar sebentar gitu, ngobrol nggak jelas gitu, atau sekedar biar malam minggu nggak terasa terlalu panjang. Dan dari situ kita bisa sadar ya teman Pro 2 ya, ternyata yang bikin bingung bukan mau kemana tapi mau pergi sama siapa. Kayak topik di curhat kamu kali ini teman Pro 2. Malam minggu bingung mau pergi sama siapa. Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin punya pengalaman yang sama, bingung nih mau ngajakin siapa nih malam minggu keluar, bukan karena gak punya teman ya, karena ya mungkin belum ada yang nemu sefrekuensi itu, bisa kirim cerita kamu ke 0811 3991 054 ya teman Pro 2. Aku tungguin, gak usah malu-malu, cekidot.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya enggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, ini udah ada curhatan yang masuk nih di 081399 1054. Yang pertama ini ada dari Nadia nih teman berdua. Dia bilang gini nih teman berdua, aku tuh kadang pengen banget keluar pas malam minggu, walau cuman beli makan atau ngopi sebentar. Tapi pas mau ngajak orang malah bingung sendiri. Ada yang udah sibuk, ada yang rasanya udah gak sedekat dulu. Jadi akhirnya ya gak jadi kemana-mana. Nah begitu tuh ya. Mungkin Nadia lagi ngerasain fase dimana circle pertemanan mulai sedikit bergeser nih teman berdua. Bukan berarti gak punya teman, cuman memang gak selalu gampang buat nemuin orang yang pas buat diajak spontan atau diajak mendadak gitu keluar di malam minggu. Ya emang gak semudah itu ya.

Lanjut lagi teman berdua, masih di curhat kamu nih. Ada berikutnya dari Raka nih di Gianyar, kata teman berdua. Kalau aku justru sering nunggu diajak duluan, padahal pengen keluar, pengen cari suasana, tapi gak enak kalau harus ngajak terus. Akhirnya malam minggu cuma habis buat lihat story orang jalan, sementara aku tetap di rumah. Gak apa-apa kali ya. Raka mungkin ini ya mewakili banyak orang yang sebenarnya pengen pergi tapi kalah sama rasa gak enakan nih. Dan kadang justru pikiran sendiri yang bikin malam minggu terasa makin sepi. Tapi gak apa-apa kok, sekarang tuh gak harus keluar juga di malam minggu juga gak apa-apa kok teman berdua ya. Memang malam minggu dan hari minggu bisa benar-benar dipakai untuk istirahat, mengistirahatkan pikiran. Jadi jangan sampai kalau gak keluar di malam minggu tuh jadi beban buat kamu gitu teman berdua.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Oke teman berdua, lanjut lagi tentunya masih bareng aku Wira di curhat kamu kali ini ya. Ternyata nih teman berdua ya, sesederhana pengen keluar rumah pun bisa terasa ribet kalau nggak tahu harus ngajakin siapa. Tapi kalau malam ini kamu lagi ada di posisi itu, semoga kamu nggak merasa sendirian ya teman berdua, kan udah ada aku. Dan mungkin malam minggu memang nggak selalu harus ramai teman berdua. Kadang yang kita butuhkan cuma tahu bahwa rasa sepi itu hal yang sangat amat wajar. Dan bukan berarti hidup kita kurang seru. Siapa tahu minggu depan justru ada ajakan yang akan datang nih teman berdua. Jadi mungkin kamu sendiri yang berani ngajak duluan juga gak apa-apa sih. Yang penting keluar.

0: kenapa harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Ketika dunia terasa gelap, ingatlah bahwa kita semua memiliki potensi untuk menjadi lilin kecil yang menerangi sekitar. Tidak perlu menunggu hingga kita bisa melakukan hal besar. Bahkan, kebaikan yang tampak sederhana bisa membawa sinar harapan yang besar di hati mereka yang menerimanya. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebaikan yang kamu berikan. Mungkin tampak kecil di mata kamu, namun di mata orang lain, itu bisa menjadi penyelamat yang membawa mereka keluar dari kegelapan. Kebaikan adalah benih yang ketika ditanam akan tumbuh menjadi pohon cinta yang rindang. Jangan ragu untuk memberi. Ketika setiap kebaikan yang kamu sebarkan akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah dan tak terduga. Kebaikan adalah lingkaran yang tak pernah putus. Sebuah energi yang terus berputar dan membawa kehangatan ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. Jadilah cahaya di dunia yang seringkali terlalu sibuk untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Berbagilah cinta dan kebaikan, karena dunia ini selalu membutuhkan lebih banyak cahaya untuk mengusir kegelapan. Dengan menjadi cahaya, kamu tidak hanya membantu orang lain melihat jalan mereka, tetapi juga menerangi jalanmu sendiri.

Dalam suatu perjalanan hidup, cita-cita terbesar adalah menuju kesempurnaan kehidupan. Ada kalanya kita mesti berjuang serta belajar menyikapi segala rahasia kehidupan. Perjalanan menuju kesempurnaan adalah proses yang menentukan setiap tapak langkah kita. Setiap hembusan nafas, detik jantung dari siang menuju malam, semua menuju titik yang sama, yaitu kesempurnaan. Setiap insan mempunyai hak yang sama atas waktu, tidak ada seorang pun melebihi dari yang lain. Namun, tak jarang setiap kita berbeda dalam menentukan sikapnya. Ada yang berjuang untuk melaluinya dengan membunuh waktu. Tidak pula sedikit yang merasakan sempitnya kesempatan yang dia dapatkan. Jika ada yang bertanya, apa rahasia terbesar dalam hidup ini? Rahasianya adalah melewati hari ini dengan penuh makna. Makna tentang cinta, ilmu, dan iman. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dan dengan iman, hidup menjadi terarah. Maka dari itu, tetaplah semangat dalam menjalani hidup.

Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya umat Hindu, dimanapun saudara berada, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Dewasa, karena atas anugerah Beliaulah kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas, dan semoga selalu dalam kedamaian. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singa Raja. Dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, bab 4, sloka

sesuatu pun yang semulia dan sesuci pengetahuan yang melampaui hal-hal duniawi. Pengetahuan seperti itu adalah buah matang dari segala kebatinan. Orang yang sudah ahli dalam latihan bakti menikmati pengetahuan ini di dalam dirinya sesudah beberapa waktu. Adapun makna yang tertuang di dalam selokan ini tidak lain adalah apabila kita membicarakan pengetahuan yang melampaui hal-hal duniawi, kita membicarakan hal itu menurut pengetahuan dan pengertian rohani. Karena itu, tiada sesuatu pun yang semulia dan sesuci pengetahuan yang melampaui hal-hal duniawi. Kebodohan menyebabkan ikatan kita, dan pengetahuanlah yang menyebabkan pembebasan kita. Pengetahuan ini adalah buah matang dari hasil bakti kepada Yang Maha Kuasa. Dan apabila seseorang sudah mantap dalam pengetahuan yang melampaui hal-hal duniawi, maka ia tidak perlu mencari kedamaian di tempat lain, sebab dia menikmati kedamaian di dalam dirinya. Dengan kata lain, pengetahuan dan kedamaian ini memuncak di dalam kesadaran yang tertinggi. Itulah kata terakhir dari pengawal kita. Pengetahuan tentu tidak akan habis dikejar. Semakin banyak kita belajar, maka akan semakin banyak

82 program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 dari Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Jika hidup adalah seni, maka kita harus tahu tangga nada. Dan jika sudah tahu tangga nada, maka harus membuat nada yang indah. Itulah perumpamaan hidup yang kita jalani selama ini. Kita hidup di dunia yang dipenuhi seni, maka sudah keharusan bagi kita menata seni hidup. Sebuah bait syair akan menampak lebih nikmat jika diwarnai dengan nada. Begitupun hidup akan lebih terasa hidup jika diwarnai kebaikan, kelembutan, kasih sayang dan cinta. Tentu kita harus menata kehidupan kita agar bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Menata kehidupan tak semudah menata nada-nada. Kita perlu ilmu, pengalaman, dan juga inspirasi. Pengalaman spiritual adalah salah satu kunci memaknai hidup. Karena perjalanan spiritual yang dialami diri sendiri belum tentu dialami oleh orang lain dan penuh dengan makna-makna yang indah. Sebuah kepastian bahwa sebab paling besar untuk menata seni hidup adalah keimanan kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Karena keimanan dijadikan pedoman hidupnya untuk menata seni hidup. Dan tak bisa dipungkiri lagi bahwa keimanan merupakan pokok utama bagaimana kita memaknai hidup ini lalu menata seni hidup kita.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729. RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
2: Teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun berada, kita lanjutkan kembali perenungan ajaran suci Manawa Dharma Sastra yang mengajak kita memahami hubungan antara dharma, kesalahan, dan akibatnya dalam kehidupan manusia. Umat sedharma yang saya cintai, dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 101 dijelaskan sebagai

Artinya, seorang Brahmana yang mengusung mayat seorang Brahmana yang bukan Sapinda, seolah-olah ia adalah keluarga dekat atau keluarga dekat ibunya, menjadi suci kembali setelah 3 hari. Makna yang dapat kita petik sangatlah dalam. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa nilai kemanusiaan dan rasa empati tidak dibatasi oleh hubungan darah semata. Ketika seseorang dengan tulus membantu sesama dalam situasi duka, ia sedang menjalankan dharma, kewajiban, moral, dan spiritual sebagai manusia. Dari sloka ini, kita belajar bahwa kepedulian terhadap sesama, terutama dalam momen paling sulit seperti kematian, adalah bentuk pengabdian yang luhur. Namun, ajaran ini juga mengingatkan bahwa setiap tindakan tetap memiliki konsekuensi spiritual, sehingga diperlukan proses penyucian untuk mengembalikan keseimbangan diri, baik secara lahir maupun batin. Dengan demikian, kita diajak untuk hidup dengan penuh rasa solidaritas, tidak membeda-bedakan, serta selalu siap membantu sesama dengan hati yang tulus. Inilah wujud nyata dari Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Saudara pendengar yang berbahagia, demikian renungan singkat ini. Semoga ajaran suci ini menumbuhkan kesadaran untuk senantiasa hidup berhati-hati dan berlantaskan Dharma. Sebagai akhir kata, kami menghaturkan Paramesanti. Om Santi Santi Santi Om.

Kemen Pro 2 RRI Singaraja mengajak anggota Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kabupaten Buleleng mengikuti kegiatan Dengar Bareng Piala Dunia 2026 sebagai wujud komitmen menghadirkan layanan penyiaran yang inklusif bagi penyandang disabilitas netra pada Jumat 3 Juli 2026 di Pusat Kuliner Tasbih Singaraja. Melalui kegiatan ini, anggota Pertuni diajak menikmati kemeriahan ajang sepak bola dunia melalui deskripsi audio hasiaran radio yang mampu menghadirkan suasana pertandingan secara utuh.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional memastikan program makan bergizi gratis di Kabupaten Buleleng tetap berjalan meski distribusi makanan dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh penerima manfaat termasuk siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Penghentian sementara distribusi dilakukan berdasarkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 yang diterima pada 17 Juni 2026. Penyaluran terakhir untuk siswa dilaksanakan pada 12 Juni, sedangkan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dilakukan pada 15 Juni. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Buleleng Rusdianto menegaskan, penghentian tersebut hanya bersifat sementara dan mengikuti kalender libur sekolah.

0: mempersembahkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Pro 2 FM Singaraja.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up.
1: Cikini ke gondang dia, kuliah pagi biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasik Malaya, ku capek bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek, pagi-pagi itu
3: Spada. Welcome to
4: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
5: 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat, semangat ya, dan selalu punya energi positif untuk menjalani aktivitas. Ketemu lagi bareng aku, Tasa Putri, di Spada sampai nanti di jam 10 pagi. Nah, untuk kamu yang lagi di perjalanan, lagi kerja, lagi kuliah, atau masih nikmatin masa liburan, makasih banget ya udah dengerin Pro 2 FM Singaraja. Kalau akhir-akhir ini kita lihat media sosial, rasanya olahraga jadi gaya hidup yang lagi naik daun ya. Hampir setiap akhir pekan gitu kan, ada aja yang upload foto selesai fun run, nge-game, goes, main paddle, tenis, atau sekedar jalan santai sambil nunjukin hasil hitungan langkah di smartwatch. Gak sedikit juga yang akhirnya ikut coba. Ada yang memang pengen hidup sehat, ada juga yang penasaran karena olahraga yang lagi viral di media sosial. Nah, sebenarnya gak ada yang salah sih untuk ikutan tren, teman Pro 2 ya. Justru tren positif seperti olahraga itu bisa jadi awal untuk membangun kebiasaan yang lebih sehat. Tapi pertanyaannya, setelah tren itu lewat, apakah kita masih tetap mau berolahraga gitu kan? Karena yang terpenting bukan sekedar keren outfit olahraga kita, tapi seberapa konsisten kita menjaga kesehatan tubuh.

Atas nama segenap bangsa Nusantara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga

0: di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma, Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresnan 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Daun Satkerti Loke Bali.
5: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

banyak dampak positif. Sekarang makin banyak anak muda yang sadar pentingnya bergerak. Yang dulu mungkin lebih sering menghabiskan waktu di depan layar, sekarang mulai meluangkan waktu untuk jogging sore-sore, sepedaan, main basket, futsal, badminton, atau mungkin olahraga lain. Olahraga juga bukan lagi identik dengan atlet, jadi siapapun itu bisa mulai sesuai dengan kemampuan dan kesukaannya. Yang penting adalah tubuhnya tetap aktif, karena aktivitas fisik gak cuma menjaga kebugaran tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, dan membantu pikiran jadi lebih segar. Apalagi untuk anak muda yang sehari-harinya itu duduk berjam-jam di kelas gitu kan, di depan laptop atau sibuk dengan gadget, jadi tubuh juga butuh gerak. Jadi kalau misalnya tren olahraga itu bisa membuat lebih banyak orang mulai hidup sehat, tentu itu adalah hal yang patut kita apresiasi, tapi jangan sampai semangatnya hanya bertahan selama tren itu masih ramai dibicarakan.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Nah, yang jadi sering jadi tantangan justru bukan memulai olahraga ya teman Pro 2, tapi mempertahankan. Awalnya semangat nih, beli sepatu baru, baju olahraga baru, bahkan daftar tempat gym. Tapi beberapa minggu kemudian semangatnya mulai berkurang. Padahal olahraga bukan soal mengikuti siapa yang paling cepat atau paling kuat. Jadi olahraga itu adalah investasi untuk tubuh kita sendiri. Gak harus setiap hari pergi ke gym atau ikut lomba lari, gak harus. Berjalan kaki 30 menit, bersepeda keliling lingkungan, senam ringan di rumah, atau mungkin main olahraga favorit sama temen yang juga suka olahraga gitu kan, tuh juga sudah memberikan manfaat. Yang paling penting adalah menemukan olahraga yang benar-benar kita nikmati. Karena kalau kita nikmati, peluang untuk konsisten juga akan lebih besar. Jadi jangan sampai olahraga hanya dilakukan demi konten di media sosial atau supaya dianggap mengikuti tren. Lakukanlah karena tubuh kita memang membutuhkannya teman berdua. Karena pada akhirnya kesehatan itu adalah sesuatu yang gak bisa kita gantikan. Semakin kita menjaga tubuh sejak muda, semakin besar juga peluang kita untuk nikmati hidup dengan kondisi tetap bugar di masa depan.

0: bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.

Sebagai manusia, kita tidak luput dari yang namanya masalah. Masalah yang datang terkadang bisa saja membuat kita merasa terpuruk. Namun, dengan adanya masalah, kita bisa belajar bagaimana cara menyelesaikan dan keluar dari masalah itu. Masalah yang datang juga akan menguras emosi disertai berbagai perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, marah, kecewa, dan perasaan negatif lainnya. Kita bisa loh mengontrol perasaan negatif itu untuk diri sendiri agar tidak melewati batas. Ketika kita bisa mengontrol perasaan negatif itu, maka kita akan lebih tenang dan terhindar dari stres, gangguan mental, bahkan kesehatan fisik yang menurun. Sebaliknya, jika kita tidak bisa mengontrol perasaan, maka kita akan terus gelisah dan akan menghambat aktivitas sehari-hari. Pola makan terganggu, tidur juga terganggu, dan bahkan tidak fokus dengan pekerjaan. Masih banyak orang yang tidak tahu cara menenangkan diri ketika sedang ada masalah. Jika

0: ingin mengetahui bagaimana cara menenangkan diri, maka buku yang berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun sangat cocok untuk dibaca. Buku ini hadir untuk menawarkan harapan baik. Harapan harus ada sebagai petunjuk jalan agar kita tidak tersesat. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas secara lengkap mengenai pentingnya bersikap tenang dalam kondisi apapun yang terjadi. Hal ini karena dalam keseharian kita akan dihubungkan dengan manusia lainnya, di mana akan saling dipertemukan sesuai dengan jalannya. Masalah yang hadir merupakan sebuah ujian yang bisa saja membawa perubahan baik atau buruk, sesuai dengan cara kita menyikapi masalah itu sendiri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun hadir dalam 7 bab, dimulai dari mengenali diri sendiri hingga cara kita untuk membuat keputusan bijak. Menariknya, buku ini memberikan gambaran studi kasus pada setiap pembahasannya, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami maksudnya. Selain itu, buku ini juga memberikan lembar kertas kejujuran yang bisa diisi, yang berguna membantu dalam menggali masalah pada diri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun ditulis oleh Sabrina Ara, terbit 20 November 2019 dan terdiri dari 122 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: sepeda mas.
1: Emang boleh sepeda itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Teman berdua, belakangan ini media sosial sempat dihebohkan dengan kemunculan seekor tapir yang berkeliaran di jalan lintas timur Sumatera. Banyak yang berharap satwa langka itu bisa diamankan dan dikembalikan ke habitatnya. Tapi sayangnya kabar yang datang justru bikin prihatin. Tapir yang merupakan satwa dilindungi itu dilaporkan dibunuh oleh sejumlah warga, terus dagingnya dibagi-bagikan dan dimasak. Kasus ini langsung ditangani pihak kepolisian bersama BKSDA karena tapir itu adalah satwa yang dilindungi undang-undang ya, teman Pro 2. Nah, peristiwa ini jadi pengingat untuk kita semua kalau ketika kita bertemu satwa liar, langkah yang paling tepat bukan menangkap atau mungkin melukainya, melainkan segera melapor kepada petugas agar bisa ditangani dengan aman, baik untuk manusia ataupun untuk satwanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, untuk kamu yang sering nonton video tips gratisan di TikTok ataupun Instagram, ada kabar yang perlu diwaspadai nih ya. Jadi para ahli keamanan cyber menemukan modus baru hacker yang menyebarkan malware lewat video pendek di media sosial. Biasanya video itu menawarkan cara mendapatkan layanan premium gratis seperti Spotify, Microsoft Office, atau aplikasi berbayar lainnya. Penonton kemudian diarahkan untuk mengikuti beberapa langkah di komputer. Nah, tanpa sadar, langkah itulah yang bisa membuat malware bernama Vidar masuk ke perangkat kita. Malware ini berbahaya karena dapat mencuri data penting mulai dari password akun, data browser, hingga informasi dompet kripto dan file pribadi yang tersimpan di komputer. Karena itu jangan mudah tergiur ya sama tawaran aplikasi premium gratis yang beredar di media sosial. Pastiin juga selalu mengunduh aplikasi dari sumber resmi dan aktifin keamanan tambahan seperti autentikasi dua langkah.

0: Enak banget loh ini. Ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, kamu tahu gak nih, perkembangan kecerdasan buatan atau AI ternyata gak cuman hadir di smartphone dan komputer loh. Kini teknologi AI mulai masuk ke dunia mainan anak nih. Beberapa perusahaan teknologi bahkan sudah memperkenalkan boneka dan hewan peliharaan virtual yang bisa diajak bicara, merespon pertanyaan, hingga berinteraksi layaknya teman bermain nih teman Pro 2. Kehadiran mainan berbasis AI ini tentu menarik karena menawarkan pengalaman bermain yang lebih interaktif. Namun di sisi lain nih teman berdua, sejumlah pakar juga mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua terkait penggunaan teknologi ini, terutama untuk menjaga privasi dan keamanan data anak-anaknya nih.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: ini banyak ya. Bumbu khas buleleknya
1: kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan, pasti enak lah.
0: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
2: Es teh. Nih, air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan sok tahu deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: Okay. So this song is for all you lazy, lazy people. Go work, get your ass some money. Yeah, here we go. She be jumping in a Lamborghini, pulling down on the street with past the main. Take it to the crib, pour the wine in and dip, making her dumb brain think he got my name. He don't really have cash. That bum boy trying to smash her. That bum boy trying to smash her. That

Kita memperdua banyak orang yang mengira kesuksesan itu harus selalu sejalan dengan jurusan kuliah. Padahal gak selalu begitu ya. Buktinya seorang alumni biologi ITB bernama Risma justru viral karena memilih jalan yang beda. Lewat usaha sosial yang dibangunnya, Risma mengolah limbah pertanian seperti pelepah pisang dan jerami menjadi kertas daur ulang dan souvenir ramah lingkungan yang bernilai jual. Gak cuma membantu mengurangi limbah, jadi usahanya juga memberdayakan petani dan pengrajin lokal hingga membuka lapangan pekerjaan. Risma pun membuktikan kalau ilmu yang kita punya itu bisa diwujudkan dengan banyak cara. Jadi teman berdua jangan takut untuk mengambil jalan yang berbeda, karena peluang besar seringkali datang dari keberanian melihat masalah sebagai sebuah kesempatan.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.